parasit yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Sampai Ternate Suara Budaya Kiraha di pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Anugrah TB dulu dari Ruang Dengar Sama Budaya di pagi hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Sri dari jam 5 subuh sampai dengan sekarang ya. Selanjutnya nanti di Kerasi yang ada Karima ya, nanti bertemang Sama Budaya dari jam 11 sampai di jam 6 sore nanti. Mewakili yang bertugas di pagi hari ini, saya Sri Anugrah, teknik studio ada Bung Adrian, Torang Patabia, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sio Serom Toha Koma Rimon Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Eh ato, miki apa ngambil kita pitana?
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit berhitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolom nimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan.

0: angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan karena keluarga menanti di rumah.
1: Yohasi Wonoplim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perompak semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Perompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis, air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya, ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

Terima kasih ya sahabat budaya yang masih terus mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha dibancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Nah sahabat budaya, Jemaah Haji Indonesia diingatkan agar selalu menerapkan body system atau sistem pendamping saat beraktivitas di Mekah. Langkah ini penting karena banyak jemaah tidak memahami bahasa, lingkungan dan kerumunan jutaan orang. Kepala Seksi Perlindungan Jemaah Daerah Era Mekah Tulus Widodo menyatakan kejahatan timbul, kejahatan ada karena adanya kesempatan. Karena itu kewaspadaan tetap dibutuhkan meski Arab Saudi relatif aman. Ini disampaikannya dalam siaran pers tertulis pada Senin 18 Mei 2026 hari ini. Tulus mengatakan upaya preventif menjadi, maksud kami, wajib ditingkatkan terutama bagi jemaah lansia. Perihal ini tidak boleh memberikan kesempatan bagi orang lain berbuat kejahatan. Ia memberi contoh langkah preventif saat menggunakan taksi. Pertama, mesti dipastikan bila taksi yang mau dinaiki adalah taksi resmi. Taksi resmi di Mekah ditandai dengan warna hijau dan putih. Tulus pun menambahkan jemaah sebaiknya selalu bepergian dengan teman minimal 3 orang. Hindari bepergian secara personal atau sendirian untuk mencegah risiko kejahatan. Ia pun membagikan trik aman saat naik taksi, diawali foto terlebih dahulu nomor platnya sebelum naik. Penumpang laki-laki naik dulu, sedangkan turun penumpang perempuan didahulukan. Menurutnya langkah-langkah ini penting dipedomani untuk keamanan jemaah di Arab Saudi. Hal itu penting yang harus dipedomani terkait dengan ketika kita berkendara menggunakan kendaraan taksi di Arab Saudi.

merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan

Halo Sagu merupakan cara pengelolaan sagu, salah satu bahan pangan masyarakat di timur, yaitu popeda. Pohon sagu diambil dari pohon yang berusia 15 tahun. Pohon tersebut kemudian ditebang, lalu dileburkan menggunakan alat pukul yang terbuat dari bambu, yang disebut dengan mungalo. Selanjutnya, hasil ini dipindahkan ke tempat penyaringan. Tempat pengelolaan sari tepung sagu juga terbuat dari papan yang disebut ngoti. Setelah itu, sari sagu ini ditampung di dalam daun rumbia yang dianyam membentuk seperti ember, disebut dengan tumang. Bahalo sagu merupakan hal yang diperagakan masyarakat sebagai bagian dari simbol mengolah pangan lokal secara tradisional. Sayangnya, cara pembuatan sagu kini sudah mulai ditinggalkan warga. Untuk bahalo sagu di beberapa tempat di Maluku Utara tidak lagi menggunakan mungalo, tetapi menggunakan mesin untuk menggiling. Padahal menurut masyarakat, dari sisi rasa tepung sagu yang dipukul dengan alat tradisional dan juga dengan mesin sangat berbeda. Pembuatan dengan cara tradisional selain memiliki rasa yang berbeda juga bisa menciptakan kebersamaan dan tradisi gotong royong yang lebih terasa.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Masih bersama saya Rima Amurang, Teknik Studio ada Ko Ijar dan Tamang-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate. Torang masih batamangoni dengan serangkaian program siaran sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Oke Sahabat Budaya, Torang ke informasi berikutnya, tentu masih Torang lansir dari laman rri.co.id. Ada pelajar Maluku Utara yang adu kreativitas di Expo Kem Robotik SMA Negeri 2 Ternate. Nah Sahabat Budaya, informasi yang Torang lansir dari laman rri.co.id, semangat penguasaan teknologi dan inovasi robotik mulai tumbuh kuat di kawasan timur Indonesia. Nah, SMA Negeri 2 Ternate Maluku Utara menggelar pameran Expo dan Camp Robotik 2026 sebagai wadah pengembangan talenta siswa di bidang sains dan teknologi. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mendorong siswa-siswi Maluku Utara melek teknologi digital yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan dibuka resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, di halaman SMA Negeri 2 Ternate hari ini. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salim mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi dan keterampilan STEM siswa sekaligus menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat dan kolaboratif. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara serta perwakilan Fakultas Teknik Universitas Hairun. Total peserta mencapai 89 orang, terdiri dari 64 siswa SMA SMK dan 25 mahasiswa Fakultas Teknik. Berbagai kategori diperlombakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari robot line follower, robot sumo, hingga robot inovasi. Selain lomba robotik, peserta juga menampilkan karya dalam ekspo robotik berupa pameran hasil inovasi siswa, atraksi robotik, dan presentasi konsep pemanfaatan robot dalam kehidupan sehari-hari. Kepala SMA Negeri 2 Ternate Amiruddin S. Razilun menegaskan kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa pelajar di kawasan timur Indonesia mampu bersaing dalam penguasaan teknologi. Menurutnya, kemampuan siswa dalam merancang dan mengembangkan robot lahir dari semangat belajar mandiri melalui platform digital, komunitas, dan kolaborasi antar pelajar. Ia pun berpesan kepada seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas, menjaga nama baik sekolah, dan terus mengembangkan inovasi setelah kompetisi berakhir.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebe Simakian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singoval yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Sungo Fengare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Heba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate. Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
1: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
2: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
3: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
2: Iya. Tahun dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh di sini.
4: Oh, sudah sering datang ke sini?
2: Iya.
5: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang.
2: Biasa kan dong bilang, ini aku jatuh, bang. Orang terpercaya begitu-begitu. Tahun dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu sempat untuk kasih bersih dia penyingkungan itu. Sebenarnya semua ada 5
7: makam.
6: Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu. di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam berapa?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi,
7: kololi
6: ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
8: Ada orang ziarah di sini kalau niat karainas tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Baribu tuh. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bangun di situ. Lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat Budaya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku Utara Armin Jakaria mengatakan penggunaan chat menjadi bagian dari upaya modernisasi seleksi Paskibraka agar lebih profesional dan akuntabel. Menurut Armin, seleksi ini bertujuan menjaring putra-putri terbaik Maluku Utara. Yang memiliki disiplin, wawasan kebangsaan, integritas, jiwa kepemimpinan, serta kemampuan fisik dan mental yang baik untuk dipersiapkan menjadi anggota Paskibraka tingkat provinsi maupun perwakilan nasional tahun 2026. Kegiatan seleksi berlangsung pada 17 hingga 23 Mei 2026 di Kota Ternate dan dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Sebanyak 60 pelajar terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara mengikuti tahapan seleksi. Mereka terdiri dari 30 putra dan 30 putri yang merupakan siswa kelas 10 SMA, SMK, dan MA sederajat yang sebelumnya telah lolos seleksi tingkat daerah. Armin menjelaskan penerapan sistem chat digunakan terutama dalam seleksi wawasan kebangsaan dan inteligensi umum. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalisasi intervensi sekaligus memberikan hasil penilaian yang lebih cepat dan terukur. Selain chat, peserta juga harus mengikuti serangkaian tahapan lain mulai dari verifikasi administrasi, tes kesehatan dan parade, peraturan baris berbaris kesamaptaan, tes kepribadian, hingga pantukhir sebelum pengumuman hasil akhir. Proses seleksi melibatkan unsur lintas lembaga yakni TNI dari Korem 152 Babula, Polda Maluku Utara, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia DPPI Maluku Utara, psikolog dari Universitas Hairun Ternate, serta tenaga medis RSUD Hasan Bosori. Armin berharap seleksi berbasis chat ini dapat menjadi standar baru dalam proses rekrutmen Paskibraka di daerah sekaligus melahirkan generasi muda yang siap menjadi teladan nasionalisme dan persatuan bangsa.

0: Sahabat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Terang bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendara Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan The Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Juritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya, minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kembis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kembis juga tetap semangat aja dah Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perempat Makassar ya. Dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung, nanti interaksinya kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa Rerinet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik. Gimana di Makassar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Hujannya deras sekali.
1: Ini lagi hujan. Iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Pengennya nih kalian di. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh gitu.
1: Begitu.
2: Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang sipak atau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan arah sumbernya sudah ada ya bersama kita ya. Di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bojo.
1: Iya, sehat ya Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250 Bung Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita sipak atau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu sipak atau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya, kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir. Sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama sipak atau. Saya sambung Bu Anti ya dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya sipak atau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi sipak atau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapaka tawe ripadanna rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Anti dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadana rupa tau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanaritu riyatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Ibu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, masya Allah, sungguhnya tidak ya, tidak. Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh responden, yakni Sipakario, artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya, 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya?
3: Iya, betul.
2: Kalau kita lakukan, iya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan, apalagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya betul, ya itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya, saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari di waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Iya. Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
3: Ya, wah, ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni 3 pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: ya, 3 pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya, betul.
2: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
3: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olakmu akan mengolaki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya.
2: Jadi
3: kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu, kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yolo alemu nako mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk melaksanakan si Pakatau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu. Kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya 3 atau 4 jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
2: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
3: Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi si Pakatau lebih itu artinya memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumu rialena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si pakar lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu, tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasana orang apa namanya Arubi Lari Sopeng, bahwa rekomai loki pengaja loki angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
2: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal Sipaka Talk? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur Sipaka Talk, bagaimana nih mereka harus apa ya? Membatasi diri mereka lah, agar ya tahulah Sipaka Talk itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
3: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu itu, bahwa generasi muda sebetulnya mengenal Sipaka Talk, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74,3% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi Sipaka Talk masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Antik.
2: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal Sipaka Talk begitu.
3: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
2: Iya. Baik. Nah, apakah Sipaka Talk juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
3: Iya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti. Bung Jo, Sipaka Talk ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
2: Iya.
3: Sipaka Talk kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tetapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tetapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya Sipaka Talk lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
2: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah Sipaka Talk ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Iya.
3: Waduh, justru ini di sini perannya Sipaka Inga, Bu Wanti. Jadi Sipaka Inga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan Sipaka lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya. Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi, bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti. Itu modelnya yang paling sederhana.
2: Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti Sipakat Tau masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
3: Justru ini Sipakat Tau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi Sipakat Tau adalah sebaliknya. Sipakat Tau tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
2: Baik, Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan Sipakat Tau, adakah itu, Bu Prof?
3: Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung. Programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira, menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
2: Tujuannya untuk apa sebenarnya, Ibu Prof?
3: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana Sipakat Tau ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
2: Iya. Karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli, Bu Prof. Nah, ya, apakah budaya Sipakat Tau juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
3: Iya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan, Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro F4FM yang kerjasama dengan Jakarta. Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara, ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus. Karena sungguhnya manusia itu sama sama, ya, secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh, ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain. Bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
2: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu, ya, Bu Prof, ya. Baiklah, Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang Sipakat Tau ini? Silakan, Bu Prof.
3: Wah, ada tiga pesan kunci, Bu Anti, ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipakat Tau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipakat Tau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua, itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipakat Tau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri, Wanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah, maka kita sudah jalankan si peketau. Dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
2: Baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
1: Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar perompak pemirsa internet, terkait si peketau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya, apa namanya Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu.
3: Betul,
1: Bu Jo. Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, kita sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perompak yang bisa menghubungi nomornya perompak Makassar ataupun perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, ke Haryanti?
2: Belum, kita coba ya Bung Jo. Nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
1: Boleh.
2: Siang hari ini.
1: Kalau pesan WhatsApp juga boleh.
2: Iya. Boleh. Ini, pesan WhatsApp.
1: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orik di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan si peketau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
2: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Ibu Prof.
3: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu itu ada ya. Jadi ada ya, saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontara apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
2: bilang sistem, namanya Bu Prof.
3: Lontara bilang ada istilahnya lembuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
2: Ya, mungkin Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si peketau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si peketau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
1: Pertanyaannya
2: ya.
1: Ada dua.
3: Oh iya, betul.
1: Karyanti punten sama Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si peketau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
2: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
1: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori, kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
2: kalau di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
1: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Ori ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin ke Haryanti?
2: Kami belum ada nih.
1: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
3: Saya jawab dulu Bung Jo.
1: Boleh.
3: Yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan sepakatau? Nah, ada istilahnya yang namanya tudang sipulung. Mm-hmm. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah, ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk, ya. Tudang itu artinya duduk, dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga sipakatau, mm-hmm. ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang sipaka inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita sipaka lebih, jadi memuliakan, ya. Jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, mm-hmm. maka orang jelas tidak
1: akan respect gitu, ya, Bu.
3: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya, itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Binjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu, Binjo. Jadi mengingat diri kita, dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati.
1: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga, ya, Bang Orik, ya, untuk pertanyaannya, ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
2: Kami belum ada.
1: Belum. Ya udah, kita angkat dari Jakarta, ya. Sudah kedip-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Siang.
4: Mbak
1: Yanti.
4: Ibu ya, siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Ibu Gusnawati.
1: Ibu Gusnawati.
4: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, enggak kebaca nih. Oke, Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, hijab hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik, keduanya gitu.
1: Siap, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat?
4: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamas Lampung, ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, begini, Ibu, saya tanyakan, sipakatau, yang saya baca ini, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja, Bu, selain perdamaian sosial yang ada di sipakatau itu, Bu, gitu?
1: Oh, bisa digunakan.
4: Itu saja. Makasih, Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Oke,
4: selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan sipakatau ini di era sekarang, apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu, Bu Gusnawati?
3: Wah, ini pertanyaannya luas sekali, ya. Jadi sesungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua, ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar, ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi sipakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua, ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih, ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang, ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang, ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah, ini bagus, seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar, ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya, bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan sedingi tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti, kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita, ya. Jadi sosial ini sangat luas, Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu, ya. Tidak terbatas.
1: Jadi bisa di mana aja, ya. Jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
3: Bukan hanya di media sosial.
1: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa, ya.
3: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status, apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain, bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda,
1: nggak nyambung sangat. Jadinya
3: nggak nyambung jadinya, betul.
2: Dan miskomunikasi nih kalau begitu, ribut nih orang biasa.
3: Itulah jadi terjadilah yang namanya
1: nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
2: Adu argumen.
1: Iya. Gitu,
2: ya. Di dunia tidak nyata, di dunia maya. Gitu ya.
1: Kayak nanti sudah ada telepon di sana?
2: Kami belum.
1: Belum ya. Ada, kita akan dari Jakarta aja ya.
2: Boleh, silakan. Okay.
1: Halo, Perempat. Assalamualaikum.
5: Selamat ya, Perempat.
1: Oke, Jakarta. Iya.
5: Selamat
1: berkata-kata. Iya, Caca Ayu. Silakan, Caca Ayu.
5: Assalamualaikum. Nanti ya, di Perempat dari Makassar.
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
1: Iya, ya. Silakan Cici Ayu.
5: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, sepakat, seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama ibu Prof ya. Sepakat tahu ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Itu aja sih Pak. apa belum ya tentang sifat katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih.
1: Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cica Ayu ya.
5: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga, dan banyak ujaran kebencian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cica Ayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof disampaikan terkait
3: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sifat katanya lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
1: Iya nggak apa-apa, ini kan nanti suara budi Nusantara.
3: Nanti Buanti yang mengatakan balik itu apa Buanti. Jadi kalau orang lain balik kita kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi sifat katau ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, banyak pertanyaannya.
1: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Sutawati ya, untuk sepak tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
2: Silakan Ibu Prof.
3: Ya, saya berikan kata penutup ya.
1: Iya.
2: Silakan Ibu.
1: Silakan Ibu.
3: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau, yenar itu riatutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si Pakatau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pakatau ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, iya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya, seperti itu. Betul, intinya sama, intinya satu, toleransi satu. dan juga memanusiakan manusia, seperti itu. Betul. Terima kasih buat Prof, dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Prof. Iya, Pak Bersi Arena dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ya, itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi si Pakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual Arena. Ayo jadi tema pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.

0: Perompat RRI.
1: Torang Badangdut. Dangdut Torang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di program Torang Badangdut edisi Senin 18 Mei 2026. Ada Kakak Rima juga.

Tempe Teknik Studio ada Ko Ijar dan teman-teman di Pemancar Kayu Merah Ternate. Torang hadir untuk ngundi semua dalam program Torang Badangdut sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Rima suhu kasih aktif line telepon untuk ngundi semua yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini di 0921-3126518, juga bisa di 0821-9526695. Torang PWA juga boleh melalui chat ya, 0853-9853-3951 untuk semua sahabat budaya yang di kesempatan sore hari ini mau bagabung, mau request lagu dangdut, mau basalam-salam juga, Rima tunggu ngone PATNC.

0: Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.
1: Orang Badangdut.

0: Sahabat Budaya masih di program Torang Badangdut. Terima kasih, tunggu atensinya semua di kesempatan sore ini. Bisa bergabung lewat line telepon, Rima sebutkan lagi sahabat budaya, 0921-3126518, ada juga 0821-9526695, torang PWA juga di 0853-9853-3951. Halo torang Badangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng sapa di mana?
1: Torang Badangdut. Badut itu orang punya.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Pak Junaidi Ambon.
0: Oh, Pak Junaidi di Ambon. Apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, Pak Junaidi, sore ini mau dengar lagu apa?
1: Kita mau dengar satu lagu dari Maggie Z.
0: Maggie Z, judulnya?
1: Darah Biru.
0: Darah Biru ya. Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
1: Darah biru
0: siapa tuh yang darah biru ya?
1: Kalau darah biru, kalau di Jawa kan turunan-turunan
0: turunan-turunan kerajaan tuh.
1: Kerajaan. Kalau macam di Ternate itu kan ada beberapa orang. Termasuk wali kota Dora. Ada siapa? Mantan penyiar Ibu Nur Syah Dora.
0: Ada kakak okay. Alam Dorang eh?
1: Ah itu sudah. Siapa Zainal Dora.
0: Jadi salam-salam okay. Untuk siapa nih Pak Junaidi?
1: Kita mau salam-salam ya.
0: Ya.
1: Nah ini
0: sama Rima.
1: Hebat.
0: Sama Rima.
1: Ibu Rima butuh. Apa kabar sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Semoga alhamdulillah, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin insyaallah.
1: Amin. Ada kita orang punya Mama Indah, Ibu Ida. Mama Ibu Ida juga yang di mana di Kulaba. Di Kulaba situ kita naik ke darat di tempat di seperti di apa di tempat tanpa batu-batu jere ada siapa lagi ku sama ku Aipadin Salah Tidur Pak Haji Mangga Dua ada Andi Bacan Batam Jambi Purnama Sari juga ada Yuma Farida. Ada pas saya siapa ibu Sri ada Sri juga Mas Sri yang ada di apa rumah di Banjarmasin ada siapa semua sudah Pak Otis Tarasili Haji Jafar juga Iqbal Ma'adu ada siapa nama Atus juga dijual ada Fung Tahir juga di Salon Suku Abdurrahim juga yang ada di Serta Negara ada di siapa di nama saya sana di Banyamasin juga itu dulu Warima.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon Manise sudah bergabung di kesempatan sore ini. Yang mau bergabung Rima masih tunggu lagi sahabat budaya 0921-3126518 boleh juga di 0821-9526695 atau orang PWA Rima juga tunggu di 0853-9853-3951. Halo Torang Badangdut.
2: Dan Torang punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ini orang Tidore Utara Bunda.
0: Oke. Alhamdulillah sehat. Ipin kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah
0: lahalahabato. Ipin mau dengar lagu apa?
2: Selamat ragam. Jadi ini dengar wajah ke apa janji Siti Nurhaliza.
0: Janji Siti Nurhaliza. Oke.
2: Mana ada yang janji-janji kung itu ingat lagu.
0: Janji durian.
2: Iya, Ma. Dewa.
0: Salam-salamnya silakan.
2: Oke, deh, pertama buat Karima operator, selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat
0: insyaallah,
2: selalu, panjang umur, murah rezeki, amin. Siapa udah gabung?
0: Tadi Pak Junaidi.
2: Oke, deh, buat semua kru Pro 4 bersatu ucapkan yang sama. Buat tetangga sini, Ko Ai, Bu Ce, Ko Din, siapa lagi yang? Nama Eba, Bu Farida, Bu Natalia, Adi Purnama Sari, Andi Batam, Andi Alvarez, Pak Junaidi, siapa lagi Cik Guria, Bung Tahir, Kamapriat, siapa lagi ya, Sari di Banjarmasin. Cuaca terapi gimana Kak Rina?
0: Masih mendung-mendung manja.
2: Oh ya, di sini cerah banget, cepat lihat. Oke deh, buat ibu-ibu lansia lagi latihan senam di depan kantor lurah sana. Acaranya lancar selalu. Oke, Karima, makasih lagu.
0: Sama-sama.
2: Buat semua pendengar aja.
0: Sip.
2: Oke, makasih. Tapi ya, syukur dofu-dofu.
0: Syukur dofu-dofu. Terima kasih, Ipin. Ya, sudah gabung di kesempatan sore ini. Oke, langsung saja torang simak. Ada dua persembahan dari Maggie Z, juga ada Siti Nurhaliza.

0: Ketorang Punya.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di program Torang Badangdut Senin 18 Mei 2026. Rima masih tunggu atensinya di kesempatan sore ini untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di Torang Badangdut. Halo.
1: Halo, Dangdut Torang punya.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Andi Cakrawinata di Jambi.
0: Andi Cakrawinata, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, kakak gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Andi mau dengerin lagu apa?
1: Saya minta lagunya Ku Ingin Jadi Mataharimu dari Sri Depi.
0: Ku Ingin Jadi Mataharimu. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Iya, Dika udah gabung kak?
0: Belum.
1: Lihat WhatsApp belum juga ya?
0: Belum kulihat.
1: Ya, salamnya buat Dika di Taliabu, salam sehat, salam sayang. Kalau lagi monitor, sempat monitor. Masih tidak ada jaringan di sana, sudah 10 hari Dika, bagaimana itu? Pergi tak tanpa kesan itu Dika namanya Dika.
0: Mengeluhnya jangan ke saya ya. Mengeluhnya ke Tuhan.
1: Ya, Tuhan. Beri kasihnya di sana.
0: Tapi jangan juga bilang ke aku dong. Silahkan sampaikan kepada hati-hati yang terluka.
1: Iya, terluka ya.
0: Iya.
1: Aduh, karyo mah ada-ada aja.
0: Lanjut.
1: Ya, terus salamnya buat Kuai, ke Buce, Bunda Farida, Bang Farid, Pak Andi Alfarid, Pak Junaidi, terus buat Karima, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pulangnya hati-hati Karima.
0: Siap laksanakan.
1: Terima kasih Karima.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi Cakrawinata atensinya di kesempatan sore ini. Yang mau bergabung, Rima masih tunggu semuanya atensi sahabat budaya di sore ini ya, bisa request lagu juga, bisa kirim-kirim salam. Yang bergabung di telepon WA ini ada Dika, ini mohon maaf ya, telepon di WA masih bisa chat saja ya, untuk telepon belum bisa terima ya. Jadi yang mau bergabung bisa melalui WA, tapi nguni ketik saja ya, nguni pe chat WA, nanti akan Rima bacakan ya. Oke, sambil menunggu nguni pe atensi semua sahabat budaya, orang langsung simak ada Sri Devi Mataharimu spesial untuk nguni semua.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Não há culpa melhor.
1: Sahabat budaya, turun pegang bersamaan di sore ini harus segera saya akhiri. Terima kasih, mohon diperhatikan atensi semua sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Go shorty, it's your birthday.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini, yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot. Dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang ini. Suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Asin tu bilang bulu tui itu, bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga itu. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan, makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu buaya Juanga Kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Sahabat budaya, terima kasih Uni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha, masih dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairon lantai 1 Gedung RRI Ternate. Pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, sore ini torang masih batamangoni dengan persembahan lagu-lagu hiburan sampai nanti pada pukul 18 torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu.

95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih kalian masih mendengar patoran di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya. Di Kieraha malam ada Kakak Tasnim yang akan bertemangoni sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Timur. Saatnya tolong bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan mendorong dunia pendidikan di daerah mulai beradaptasi. Di Ternate Maluku Utara, puluhan pelajar SMA dan SMK mengikuti pameran Expo dan Camp Robotik 2026 yang digelar SMA Negeri 2 Ternate untuk menumbuhkan inovasi dan keterampilan teknologi generasi muda. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Program 4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026. Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
1: Ya, kalau kita lihat bersama, Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman.
2: Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar usai menghadiri rapat hearing pembahasan kelangkaan BBM subsidi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas, Pertamina, organisasi angkutan, dan pengelola SPBU yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku Utara. Nasri mengatakan rapat tersebut membahas berbagai kendala distribusi BBM subsidi khususnya solar yang belakangan dikeluhkan para supir lintas dan penggunaan angkutan di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Meski demikian, ia menegaskan kondisi di Kota Ternate hingga saat ini masih relatif aman dan tidak mengalami gangguan distribusi yang signifikan.
1: Ya, kalau kita lihat bersama, Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman, baik tertalaik ya maupun biosolar. Kita tahu bahwa di Ternate itu ada satu lembaga penyalur yang ditugaskan untuk mendistribusikan solar subsidi, yaitu di Siantan. Mudah-mudahan yang dijanjikan oleh BPH Migas tadi juga itu akan diberikan juga kepada PT Siantan Jaya Lestari. Sehingga untuk Ternate ke depan, saya kira tidak ada masalah lagi.
2: Nasri menyebutkan dalam rapat tersebut BPH Migas juga telah menerima berbagai masukan terkait kebutuhan BBM subsidi di Maluku Utara dan akan mempelajari kemungkinan penyesuaian kuota. Selain itu, beberapa SPBU disebut mulai bersiap untuk menyalurkan solar subsidi guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Ya, kalau tadi kan disampaikan Pak Wagub tadi kan sudah jelas kan, bahwa diusahakan 1-2 bulan

0: fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian untuk kita jemput masa depan ini dengan...
1: SMA Negeri 2 Ternate Maluku Utara menggelar pameran ekspo dan kem robotik tahun 2026 di lingkungan sekolah pada Senin pagi. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Gubernur Sherly Chuanda mendorong generasi muda melek teknologi digital yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salih mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, keterampilan STEM, serta membangun semangat kompetisi sehat dan kolaboratif di kalangan pelajar.
2: Pameran Expo dan Kem Robotik tahun 2026 bertujuan 1. Meningkatkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi dan robotik. 2. Mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir logis.
1: Sebanyak 64 peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Hairon Ternate juga mengirimkan 25 peserta. Berbagai kategori lomba dipertandingkan, mulai dari robot line follower, robot sumo hingga robot inovasi. Peserta juga menampilkan karya dalam ekspor robotik, atraksi robot, serta presentasi konsep pemanfaatan teknologi robotik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Abu Bakar, perkembangan teknologi harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Pemprov Maluku Utara, kata Abu Bakar, juga berencana menjadikan kegiatan robotik dan STEM sebagai agenda tahunan pendidikan tingkat provinsi.
0: Berapa contoh yang bisa kita saksikan, kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian untuk kita jemput masa depan ini dengan cara yang lebih baik, lebih akademis, dengan menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang, yang akan mengisi kesempatan-kesempatan lapangan kerja di masa yang akan datang.
1: Kedepan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara akan memperluas cakupan kegiatan robotik dan STEM dengan menjadikan SMA Negeri 2 Ternate sebagai pusat pengembangan akademik dan inovasi teknologi pelajar di Maluku Utara. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
3: Beralih ke informasi lain, saudara pelatih tim sepak bola Kota Tidore, Muhlies Ohoirat, menargetkan gelar juara pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara pada Juni 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
4: Pemirsa di mana saja Anda berada, pelatih tim sepak bola Kota Tidore Muhlies Ohoirat menargetkan gelar juara pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara pada Juni mendatang. Target tersebut disampaikan Muhlies saat ditemui di sela-sela sesi latihan tim di Stadion Maremoi Kelurahan Tugu Haji Kota Tidore pada Minggu 17 Mei 2026. Untuk mencapai ambisi tersebut, Muhlies mengintensifkan program latihan yang difokuskan pada aspek taktikal. Ia mengakui waktu persiapan yang relatif singkat menjadi tantangan sehingga pendekatan latihan yang diarahkan pada pematangan dan strategi permainan. Meski demikian, Muhlies menilai perkembangan tim menunjukkan tren positif. Tingkat kesiapan skuad disebutnya telah mencapai sekitar 90%. Ia juga memastikan kondisi para pemain secara umum dalam keadaan baik, meskipun ada beberapa yang mengalami cedera ringan saat latihan. Muhlies menambahkan, kedisiplinan para pemain serta dukungan dari pengurus asosiasi Kota Tidore PSSI menjadi faktor penting dalam menjaga motivasi tim. Menurut dia, target juara yang diberikan oleh Askot PSSI Kota Tidore menjadi dorongan bagi seluruh tim untuk memaksimalkan persiapan mulai dari proses seleksi hingga program latihan yang kini dijalankan. Ia juga mengungkapkan saat ini terdapat 4 pemain Tidore yang tengah memperkuat Maluku United FC dalam ajang EPA Super League, termasuk menjalani partai final melawan Persija Jakarta. Sambil menunggu para pemain tersebut kembali, tim tetap menjalankan latihan secara intensif. Reporter Faisal Amin melaporkan.
3: Saudara, pemerintah daerah Pemda resmi membuka rangkaian perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di Istana Daerah Dathia Tethua. Selengkapnya disampaikan langsung reporter Karman Samuda dari Sanana Kepulauan Sula.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan langsung dari Sanana. Pemerintah daerah resmi membuka rangkaian perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Kegiatan pembukaan tersebut ditandai dengan sambutan resmi dari Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Saleh Marasabisi. Dalam sambutannya, ia menegaskan peringatan HUT bukan sekedar agenda seremonial, melainkan menjadi momentum mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat, serta memperkuat rasa memiliki terhadap

0: daerah yang telah memasuki usia ke-23 tahun. Ia juga menambahkan perjalanan 23 tahun Kabupaten Kepulauan Sula bukanlah waktu yang singkat, di mana perjuangan dan kerja keras para pendahulu mulai dari pemimpin daerah hingga seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. Untuk itu, ia selaku Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan usia ke-23 tahun Kabupaten Kepulauan Sula sebagai semangat baru dalam membangun daerah secara bersama-sama. Sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa berkolaborasi dengan masyarakat untuk saling menguatkan. Dari Sanana, Kepulauan Sula, reporter Karma Samudra melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Dani Prayoga dengan desk editor Novianti Marsabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 101,8 FM. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, untuk di Ternate malam ini tentunya Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya. Tentunya untuk menemani Anda di edisi Senin 18 Mei 2026. Dan tentunya untuk Anda juga pendengar yang tadi seharian dengan segala aktivitasnya ya, dan saatnya di sore hari ini saat menikmati suasana santai berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, semoga selalu akur tentunya dengan orang-orang tercinta. Oke pendengar, dimanapun Anda berada ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Nanang Kosim, ZA Juz Amma.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sadaqallahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

0: gadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Oke pendengar, untuk di Ternate malam ini tentunya masih kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya pendengar. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta. Tentunya selamat malam untuk Anda dan selamat menikmati makan malam untuk Anda yang saat ini lagi menikmati makan malam bersama keluarga ataupun bersama orang-orang tercinta. Yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini ya, semoga tetap sehat ya di hari ini tentunya pendengar ya, dan seterusnya. Dan tentunya selalu akur bersama orang-orang tercinta. Oke, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi tentunya, tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beberapa informasi yang harus Dora hadirkan untuk Dora semua ya. Dan selamat malam, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru bergabung bersama dengan Torang malam hari ini ya. Harapannya malam hari ini yang lagi badengar, semoga ngoni semua sehat selalu, diberikan kebahagiaan luar biasa, dan pastinya dilimpahkan segala rezekinya. Kalau rezekinya mengalir banyak ya, pasti sahabat budaya juga bahagia ya. Dan juga sahabat budaya, semoga ngoni semua diberikan kesehatan luar biasa, umur panjang ya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Torang so di 1 Zulhijjah, sahabat budaya, so memasuki di bulan Zulhijjah ya, ada sunnah-sunnah yang harus dikerjakan ya, berpuasa ya bagi kaum muslimin dan muslimat ya. Dan pastinya orang sudah dengar gitu ya, sahabat budaya, Menteri Agama telah menyampaikan bahwa hari raya Idul Adha akan jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 ya. Pastinya sahabat budaya juga sudah mempersiapkan ya, dari kue lebaran ya, hewan kurban yang nantinya mau berkorban ya, dan juga pastinya bersih-bersih rumah yang paling penting ya, untuk menyambut nantinya datang hari raya Idul Adha ya. Dan kita juga akan selalu mendoakan gitu ya, sahabat budaya, untuk torampe saudara-saudara yang saat ini lagi menjalani ibadah haji di tanah suci ya. Torang doakan semoga dora semua kembali ke tanah air ya, ke Maluku Utara ataupun Indonesia, dalam keadaan yang sehat dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, lagu-lagu spesial ya, penyanyi-penyanyi luar biasa Maluku Utara ya, akan siap hadir menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Ada Mamat Kolter dengan Yaya Matengo.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadikan kegiatan robotik dan STEM sebagai agenda tahunan pendidikan di daerah. Program tersebut diproyeksikan berpusat di SMA Negeri 2 Kota Ternate ya. Sebagai pusat pengembangan akademik berbasis teknologi dan robotik ya. Sahabat Budaya, hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, saat membuka pameran Expo dan Camp Robotik tahun 2026 di lingkungan sekolah. Sahabat Budaya, pemerintah daerah akan memperluas cakupan kegiatan dari sekedar Expo Robotik menjadi pengembangan STEM atau Science Technology Engineering and Mathematics ya, secara terintegrasi. Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah menyiapkan dua pusat pengembangan minat dan akademik siswa ya, yang mana SMA Negeri 1 Ternate difokuskan pada pembinaan minat dan bakat, sedangkan SMA Negeri 2 diarahkan menjadi pusat pelaksanaan STEM dan robotik di Maluku Utara. Kegiatan pameran Expo dan Camp Robotik 2026 sendiri ini diikuti sebanyak 64 peserta dari SMA dan SMK di Maluku Utara serta melibatkan 25 peserta dari Universitas Hairun ya. Abu Bakar menilai perkembangan teknologi dan robotik telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor ya, termasuk pelayanan publik dan dunia kerja. Ia mencontohkan ya, yang mana transformasi digital yang mulai diterapkan di Jakarta, di mana sejumlah layanan telah menggunakan teknologi robotik untuk menggantikan pekerjaan manual manusia. Dan sahabat Budaya, perubahan teknologi akan berdampak langsung pada struktur ketenaga kerjaan di masa depan ya, di mana sejumlah pekerjaan diprediksi hilang akibat otomatisasi, namun pada saat yang sama akan muncul peluang kerja baru yang membutuhkan kemampuan teknologi dan inovasi digital ya. Dan generasi muda Maluku Utara harus dipersiapkan ya sejak dini ya, agar mampu bersaing dalam era transformasi digital. Dan juga penguasaan teknologi akan menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi perubahan dunia kerja hingga tahun 2030 dan seterusnya. Karena itu ya sahabat Budaya, dari pemerintah provinsi mengapresiasi pihak sekolah, guru dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut ya, karena ini dinilai telah memberi kontribusi nyata terhadap kesiapan sumber daya manusia di masa depan. Turut hadirkan informasi lain sahabat Budaya, di mana pemerintah Kota Ternate memastikan stok bahan bakar minyak bersubsidi ya di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di wilayah Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar usai menghadiri rapat teknis terkait dengan kelangkaan BBM subsidi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas, Pertamina, Organisasi Angkutan, dan pengelola SPBU berlangsung di kantor Gubernur Maluku Utara. Sahabat Budaya, Nasri menjelaskan rapat tersebut membahas terkait dengan kendala distribusi BBM subsidi ya, khususnya solar yang belakangan dikeluhkan sopir truk lintas kabupaten kota di Halmahera. Ya sahabat Budaya, meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi distribusi BBM subsidi di Kota Ternate hingga saat ini masih berjalan normal dan tidak mengalami gangguan yang signifikan ya. Dan sahabat Budaya, BPH Migas telah menerima berbagai masukan terkait dengan kebutuhan BBM subsidi di Maluku Utara ya, dan akan mempelajari kemungkinan penyesuaian kuota. Selain itu juga sejumlah SPBU mulai bersiap menyalurkan solar subsidi untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sahabat Budaya, pemerintah Kota Ternate berharap BPH Migas dapat menambah kuota BBM subsidi bagi penyalur di Ternate ya, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dalam beberapa bulan ke depan.

Pekan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Sahabat Budaya, cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai petir beberapa hari terakhir melanda di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kondisi ini membuat masyarakat diminta lebih waspada, terutama saat beraktivitas di luar rumah maupun ketika berkendara. Selain dapat mengganggu aktivitas harian, hujan dengan intensitas tinggi juga berpotensi menimbulkan genangan, pohon tumbang hingga gangguan listrik akibat sembaran petir. Sahabat Budaya, saat hujan deras turun, masyarakat disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak terlalu penting. Jika sedang berada di jalan, pengendara motor sebaiknya menggunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho maupun tiang listrik karena berisiko tersambar petir atau tertimpa ranting yang patah akibat angin kencang. Sahabat Budaya, petir juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Ketika terdengar suara guntur, ya, sebaiknya segera masuk ke dalam bangunan yang aman. Hindari penggunaan ponsel saat sedang mengisi daya. Cabut perangkat elektronik yang tidak digunakan dan jauhi area terbuka seperti lapangan atau pantai. Bagi warga pesisir, kondisi cuaca buruk juga perlu diperhatikan sebelum melaut atau melakukan aktivitas di perairan. Selain faktor keselamatan, sahabat budaya, kenyamanan selama musim hujan juga penting dijaga, ya, agar masyarakat terhindar dari segala mara bahaya. Dan sahabat budaya, masyarakat juga dianjurkan membawa payung atau jas hujan setiap bepergian, ya, menjaga kondisi tubuh dengan konsumsi makanan hangat dan cukup istirahat, serta memastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih agar tidak terjadi genangan. Sahabat budaya, penggunaan alas kaki yang tidak licin juga membantu mengurangi resiko terpeleset saat jalanan basah, ya. Dan cuaca hujan yang terjadi beberapa hari terakhir ini menjadi pengingat, ya, agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan musim. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah sederhana, ya, sahabat budaya, aktivitas sehari-hari tetap dapat berjalan aman, nyaman, meski hujan deras dan petir masih berpotensi terjadi di wilayah Maluku Utara. Ya, sahabat budaya, ya, torang hadirkan informasi lain, ya. Ya, sahabat budaya, Erlangga Dwi Putra membawa kunci kemenangan tim Maluku United dalam laga final menghadapi Persija Jakarta di Elite Pro Academy kelompok usia 18 tahun, ya. Final EPA musim 2025-2026 berlangsung di lapangan Garuda Yaksa Football Academy Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 17 Mei 2026, di mana tim asuhan Musafri dan Ikram Selang keluar sebagai juara pada ajang ini melalui babak adu penalti setelah pertandingan 2 kali 40 menit berakhir imbang 0-0. Sahabat budaya, ini sekaligus menjadi piala perdana untuk Laskar Kieraha pada ajang EPA kelompok umur 18 tahun, ya. Ada yang menarik, pada saat babak adu penalti berlangsung, penjaga gawang Laskar Kieraha, Erlangga Dwi Putra, menjadi pusat perhatian setelah berhasil menggagalkan 3 penendang penalti Persija Jakarta dengan skor 3-2, mengakhiri adu tos-tosan berkat penampilan apik sang penjaga gawang muda. Sahabat budaya, Erlangga lahir di kota Ternate pada 14 Oktober 2008. Ia memulai pendidikan dasar di TK Bayangkari pada tahun 2012, ya. Kemudian SD Negeri 3 Kota Ternate tahun 2020, pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Kota Ternate tahun 2022, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Ya, sahabat budaya, Erlangga Dwi Putra merupakan jebolan Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda IM Kota Ternate yang telah memiliki prestasi di bidang olahraga karena sering tampil dalam beberapa kompetisi antara SSB tingkat provinsi hingga nasional, ya. Maluku United saat ini bukan hanya fokus pada pengembangan sepak bola senior yang berkompetisi di BRI Superliga. Manajemen juga fokus pada pengembangan sepak bola usia dini 7 sampai dengan 9 tahun di wilayah Indonesia Timur, ya. Mulai dari Maluku Utara, Maluku hingga Papua. Ada misi mulia bakat muda yang bakal direkrut nantinya dikhususkan pada anak yatim piatu hingga mereka latar belakang orang tuanya tidak mampu tanpa dipungut biaya sepeser pun gitu ya. Ya, dan sahabat budaya mereka akan dididik dalam label Akademi Merah Putih Malut United yang bekerja sama dengan klub papan atas Portugal SL Benfica ya. Selain terfokus pada karir sepak bola ke depan, anak-anak usia dini di akademi ini juga dibekali pendidikan berkarakter dengan menghadirkan pesantren dalam lokasi training camp Malut United. Keberadaan akademi ini pun mendapat komentar dari berbagai tokoh sepak bola nasional, salah satunya Coach Rahmat Darmawan, mantan pelatih timnas Indonesia yang juga pernah sukses bersama Persipura. Sahabat budaya, saat hadir pada laga Malut United vs Persita Tangerang di Stadion Gelora Kiraha Ternate, Coach RD sapanya berharap Akademi Merah Putih Malut United ini dapat melahirkan pemain-pemain profesional dan dapat berkarir sepak bola internasional sehingga membawa nama baik negara. Ya, sahabat budaya, informasinya toran lansir dari rri.co.id ya, dan sahabat budaya juga bisa nantinya membaca kembali berita di laman kbrn.rri.co.id. Dan toran informasikan ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur.
1: Yo hasi walop lim kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Tepat pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikemandangkan azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

mata, mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Yohasi Wonopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kirahang.

0: Suara Budaya Gieraham.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di

Pendengar, tahukah kamu bahwa saat bencana alam terjadi, seperti banjir, gempa bumi, atau tsunami, sampah plastik bisa menjadi masalah serius? Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik bisa menyumbat saluran air, mencemari lingkungan, bahkan membahayakan kesehatan kita. Beberapa tips tanggap bencana dalam mengelola sampah plastik. Yang kesatu, bawa tas ramah lingkungan. Selalu siapkan tas kain atau tas ramah lingkungan di dalam tas daruratmu. Ini membantu mengurangi penggunaan kantong plastik saat didistribusi bantuan. Yang kedua, kelompokkan sampah plastik dengan benar. Pisahkan sampah plastik dari sampah organik dan non-organik lainnya. Gunakan wadah sementara seperti karung atau kantong besar untuk menampung plastik. Yang ketiga, manfaatkan ulang plastik yang masih bersih. Jika ada plastik bersih dari bantuan atau logistik, cobalah untuk memanfaatkannya kembali. Misalnya, plastik bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang atau melindungi peralatan dari air. Yang keempat, edukasi warga sekitar. Saat berada di pengungsian atau tempat evakuasi, ajak warga lain untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan. Mengumpulkan sampah plastik di satu titik agar mudah diolah atau didaur ulang. Yang kelima, cegah penyumbatan saluran air. Bersihkan saluran air dari sampah plastik yang menyumbat. Gunakan plastik bekas untuk menampung sampah sementara sebelum membuangnya di lokasi yang tepat. Yang keenam, kerjasama dengan pihak berwenang. Laporkan lokasi penumpukan sampah plastik kepada relawan atau pemerintah setempat agar bisa ditangani lebih cepat. Dukung program pengelolaan sampah di lokasi pengungsian atau daerah terdampak. Ingat, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai, tapi dengan tindakan sederhana kita bisa membantu mengurangi dampaknya. Bijak kelola plastik, bijak hadapi bencana.

0: Pak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

kamu, Dava, dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Bintang.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: kata dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita relax dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
1: In Intermezzo.
3: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang kuda apa lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai dan Lagu ya. Malam hari ini bersama dengan Tasnim sahabat budaya sampai nanti di jam 11 malam ya. Tentunya lagu Bunga di Taman ya, sebagai lagu pembuka kita di Sagu Santai dan Lagu edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 ya, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sahabat budaya, apa kabar ngoni semua malam hari ini? Harapannya semoga ngoni semua dalam keadaan yang sehat ya. Dimurahkan segala rezekinya ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat budaya, torang mengajak dorang semua untuk bergabung bersama dengan torang malam hari ini ya. Bisa deringkan di 3126518 08219526695 ya. Di lain WhatsApp sahabat budaya 08539853-3951. Malam hari ini bisa menyapa torang di lain WhatsApp juga, di aplikasi RRI Digital juga boleh sahabat budaya. Oke, baiklah, karena sudah ada yang berdering ya, sahabat budaya, torang terima dulu. Ada sapa deng di mana ya? Halo Sagu.
1: Halo, assalamualaikum, santai deng
0: aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng sapa di mana?
1: Deng kuli, kota sini.
0: Dengan siapa?
1: Kuli ini.
0: Di Ngidi.
1: Yo, di Ngidi. Gimana kabar kata sih?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Kabar balik bagaimana nih?
1: Yo, sudah. Sudah lama antara telepon baru masuk lagi.
0: Oh, begitu. Namanya ulang sekali lagi, saya selupa.
1: Sama Udin itu. Sama Udin di atas.
0: Oh, di Salahuddin.
1: Mau lagu apa nih? Lagu ini ngele-ngele.
0: Iya, ngele-ngele. Torang wayase dulu. Oke, baiklah. Mau salam-salam dulu. Pas apa nih?
1: Dan ini juga terima ulang-ulang semua apa yang ada di Maluku Utara maupun di Hindu Santara. Ini juga saya waktu itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Torang terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu. Halo Sagu, Santai dengan Lagu sudah terhubung.
2: Halo Sagu, Santai dengan Lagu.
0: Santai dengan Lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Bung Benigio di mana dong?
0: Oh, Bung Begen.
2: Bung Benigio di mana dong?
0: Benigio
2: di mana
0: dong? Oh, Bengedi. Astaga.
2: Astaga, kapal ekonomisnya ada pacung Manado dah.
0: Iya le. So teko-iko dan kita ini.
2: Aduh, deng bangsa apa ini so?

0: Dengan Taslim.
1: Oh, Taslim ya.
0: Iya.
1: Salam kenal Taslim di orang Manado. Kok NTP kabar, bagaimana NTP kabar?
0: Sehat-sehat Jo di sini.
1: Oh sama, anak juga alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu, Dang. Mau dengar lagu apa ini?
1: Ini lagu Manado no katu.
0: Iya, siapa Dang penyanyinya?
1: Ini Jo apa?
0: Gunawan.
1: Siapa?
0: Gunawan bukan.
1: Bukan, bukan tempurung. Ini Jo apa? Krista Kastilem terlalu lama.
0: Terlalu lama.
1: Iya, penyanyilah nyanyinya Krista Kastilem, Krista Kastilem.
0: Oke, Krista Kastilem.
1: Iya. Terlalu lama terjatuh.
0: Oh, itu yang Mona juga yang nyanyi juga itu ya.
1: Musa yang
0: asik. Ujang bagi. Di Manado ujang dan?
1: Cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi Kamtibmas, kondisi finansial ada deh.
0: Oke, siap. Tadi penyanyi siapa?
1: Krista Kastilem, DP judul Terlalu Lama.
0: Krista, oke, Terlalu Lama, siap, Dang.
1: Siap. Bung siapa kata ini?
0: Bung Tasnim, Dang.
1: Wih, jaga daripada perlu penipta selim kenapa.
0: Iya, siapa apa lah. Oh, sumpah ampun ini.
1: Bung Taslim, salam kenal.
0: Oke, siap.
1: Keluarga, semoga dalam tetap dalam dengan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Salam sehat. Kita... ada orang di belakang kamu lewat telepon lain. Paling kok Pak Andi itu, Pak Andi di Batam, apa kabar? Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari juga di Moro, di Purnama Sari di mana ya?
0: Di Sulawesi Barat.
1: Mandar
0: Sulawesi. Poli Barat. Wali Mandar.
1: Iya, Ma. Ada Rani di Ternate. Oh, Rani, nana tuang rumah masuk Jo.
0: Iya dong.
1: Iya, Rani tuang rumah dia. Terus ada juga Bung Ucan di Bau-Bau, terus ada Bung Jul, Ibu Farida juga, apa kabar di Palu, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, ada Pak Madewi di Tokyo, apa kabar Pak Madewi di, salam sehat, dan seluruh fans tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Turan, terima lagi satu penelpon ya, sahabat budaya. Halo, Sagu. Halo, sudah terhubung Sagu, santai dengan lagu.
2: Assalamualaikum, Sagu, santai dengan lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari ini?
2: Iya.
0: Oke, baik. Sehat Purnama?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Purnama mau dengar lagu apa nih?
2: Purnama mau dengerin lagunya Balik Sama Cinta.
0: Lagunya siapa?
2: Balik Sama Cinta.
0: Oh, balik?
2: Balik Sama Cinta. Balik ke Tanah Tindo.
0: Oke, balik ke Tanah Tindo.
2: Iya.
0: Balik ke Tanah Tindo.
2: Balisa Tanah Tindo.
0: Balisa Tanah Tindo gitu.
2: Balisa.
0: Oh, Balisa Tanah Tindo. Oke, baiklah. Salam-salam dulu, silakan.
2: Kirim salam ya, ada tadi Pak Tindo. Salam sehat kepada Pak Mirji Toke sama Dede Tarija. Ya, Pak Maksim juga, kepada Mama Indra. Halo Mama Indra, ya bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu, ada Bunda Dian, soal Tuyusnya. Ada Bunda Natalia juga, ada Bunda Dian. Salam sayang ya, semoga sehat selalu, ada Pak Jumudi juga. Ada Pak Ipin, ada Abang Andi, dekatkan sama. Dan semuanya ada Bintan, kepada Pak Jai ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kata kata senyum, halo jalan-jalan ke Sulawesi lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Purnama Sari di Sulawesi Barat ya, sahabat budaya. Baiklah, Toran dengarkan dulu Pulau Ngele-Ngele, sahabat budaya. Dan lagu berikutnya ada Krista Kastilem, Terlalu Lama ya. Dan juga ada lagu Tanah Tindo ya. Baiklah sahabat budaya, Tor akan kembali setelah beberapa lagu yang lewat ini. Tetap bersama kami di Sagu Santai dengan Lagu.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sago Santai deng lagu Sahabat Budaya, masih bersama dengan Tasnim malam hari ini ya, sampai nanti di jam 11 malam ya Sahabat Budaya. Terus hadirkan lagu-lagu requestan tadi ya, Pulau Ngile-ngile sudah dihadirkan Sahabat Budaya, kemudian ada lagunya Terlalu Lama ya. Baik, Toran, terima lagi yang bergabung malam hari ini Sahabat Budaya. Di line WhatsApp sudah terhubung bersama dengan Mama Indah di Kulaba. Sagu Santai deng lagu. Ya, sudah terhubung. Halo Sagu. Santai deng lagu. Mama Indah. Oke, baiklah, ternyata gangguan ya. Baik, Mama Indah bisa bergabung di GSM ya, alihkan ke GSM ya, karena WhatsApp-nya ada gangguan sedikit ya Sahabat Budaya, ataupun bisa nantinya di WA ya, chat di Perempat Ternate. Baik, Toren terima lagi ya. Abang Otis juga bisa alihkan ke GSM ya, karena di line WhatsApp tadi sudah Mama Indah telepon juga gangguan gitu ya. Baik, Sahabat Budaya Toren terima yang bergabung di GSM. Halo Sagu.
2: Halo, assalamualaikum Sagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagu, santai deng lagu Pak Junaidi.
2: Santai deng lagu.
1: Iya, santai deng lagu. Baik, sehat di sana Pak Junaidi?
2: Aman, tentram, sihat walafiat, ceria-ceria.
1: Siap, aman terkendali ya. Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih?
2: Kita masih ingat-ingat.
1: Asik. Terus-terus.
2: Kita masih rindu pangan.
1: Asik. Dengar tuh Mama Indah. DP judul apa nih?
2: Manis Mansuti.
1: DP judul apa?
2: Manis-manis Unti.
1: Oh, Manis-manis Unti. Deon Upara kayaknya nih.
2: Ya,
1: Manis-manis Unti penyanyinya Deon Upara mungkin ya.
2: Ya, Deon Upara ke siapa? Ke Tiri, ke Abukang ya.
1: Deon Upara. Doen Upara. Doen Upara. Oke. Mau salam-salam dulu pas apa, silakan Pak Junaidi.
2: Ya, pokoknya ada, kalau ada satu lagu tuh siapa? Ke Tiri itu kan apa?
1: Sauda, nah, itu. Sauda, oh Sauda, bukan?
2: dia mau lagi itu Sauda lagi itu. Sauda
1: apa? Oh Sauda Tai Umar, bukan?
2: Nah itu dia.
1: Sauda Loloda toh? Bukan Sauda Kulaba?
2: Orang Kulaba.
1: Bukan Sauda orang Kulaba toh? Ini Sauda orang Loloda. Jadi tenang saja.
2: Tapi ada itu kalau manis-manis Unti tuh.
1: Ada dia pelagu. Mau salam-salam pas apa nih Pak Junaidi?
2: Salam punya buat tuh, terima kasih banyak kerapan sehat selalu diberkati yang
1: amin.
2: Keluarga dan operator, ada Bunda El di Manado, bisa juga di Manado, harapan sehat semua ya. Ada Ko Ama, Ko Aipadin juga di sana. Ada Bung Iping, ada Pak Buce, lalu Pak Acim juga di Magadua, masing-masing bersama keluarga. Harapan sehat semua. Ada Adi Bacan, Adi Batam, Adi Gandhi juga. Salam sehat semua. Mama Indah. Oke, Gali juga ada tuh, orang punya Ibu. Tidak di Teloko, Oscar, ada Tua Indah juga di Kulaba. Selamat malam, harapan sehat semua. Ada Ali Jafar juga, ada gitu, orang punya Bung Atus, ada siapa nama, Pak Tahir juga yang di Almaira Barat semua. Harapan sehat juga Bung Otus, Atus bersama keluarga yang ada di Tanah Tinggi ya. Selamat malam, harapan sehat. Lalu ada siapa lagi? Ibu Farida juga ada, Ketua Purnama Sari juga di sana, Agung Rahim di mana di sana di Sumatera, di Kalimantan Utara ya. Itu dulu kabar Pak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk Pak Junaidi di Ambon Manise ya. Baik sahabat budaya, nanti torang bacakan juga WhatsApp yang masuk ya. Ini sudah ada beberapa WhatsApp, torang terima dulu satu penelpon ya sahabat budaya. Halo Sagu.
2: Halo Sagu, santai dengan lagu Bung Tasnim, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Ini pastinya orang orang Batam, orang asing ya, anak orang ya.
2: Sehat, sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Bang Andi bagaimana, sehat di sana?
2: Sehat selalu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Batam bagaimana cuaca di sana?
2: Sore tidak hujan, sampai sekarang tidak ada hujan, sudah satu hari ini.
1: Oke, siap. Satu hari nggak ada hujan ya. Kalau di internetnya hujan terus ini.
2: Ya, kalau kemarin hujan juga.
1: Oh, kemarin hujan. Jadi jedanya satu hari ya.
2: Hari ini kebetulan. Tapi hati tetap dingin.
1: Oke, harus dingin ya. Jangan sampai panas ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Tiba-tiba langsung panas gitu ya. Baiklah Bang Andi, mau dengar lagu apa nih?
2: Teana Ruana, ini kan lagu daerah kan? Teana Ruana.
1: Teana Ruana.
2: Ya. Mungkin Alok atau siapa, Anci Darwici boleh aja, banyak yang bawakan lagu ini.
1: Oke. Okay. Tadi Purnama juga minta lagunya Balisa Tamatindo.
2: Tamatindo.
1: Ini lagunya Bang Andi, lagu Mandar juga ya.
2: Kalau saya ini lagu Makassar.
1: Oh, Makassar. Oke. Okay.
2: Kalau dia tadi lagu Mandar tuh.
1: Iya betul.
2: Ya, nah, tadi saya tidur dia bilang.
1: Oke, okay, baiklah. Ini mau judulnya apa tadi ya, Bang Andi?
2: Teana Ruana.
1: Teana Ruana.
2: Artinya itu tidak ada duanya, Bung Casmin.
1: Oke, tiada duanya. Untuk siapa nih?
2: Yang pertama untuk penyiar sama operator.
1: Oke, siap.
2: Sama penyiar sama operator kita tidak bisa gabung ini. Makanya selalu istimewa penyiar sama operatornya ini.
1: Siap, siap. Mau salam-salam dulu, silakan Bang Andi.
2: Ya, salam pertama buat penyiar sama operator. Terus ada Purnama yang sudah lewat tadi. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Mama Indah juga, apa kabar Mama Indah? Semoga sehat keluarga Mama Indah. Ada Bung Din, ada Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Pak siapa lagi? Pak Yasin nih, Bung Otis, Pak Jalil dan Pak Junedi, serta semua deh. Tak terlupakan Ibu Farida sama Pak Widi di Tokyo, semoga gabung juga.
1: Siap.
2: Terima kasih banyak Bung Tasmin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bang Andi di Batam sahabat budaya. Semoga sehat selalu ya, dan Pak Junaidi juga di sana ya. Semoga bahagia bersama dengan keluarga. Nah, tadi torang sodapa lagu ya, ada Manis-manis Unti dari Dion Upara, kemudian Teana Ruana ya. Dan torang dengarkan dulu lagu Mandar ya dari Nadi Baraka, sahabat budaya Balisa Tamatindo ya, requestan dari Purnama Sari di Sulawesi Barat. Tor akan kembali sesaat lagi, tetap di Sagu Santai Deng Lagu.
0: Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

Ya, sahabat budaya Tenda Rwanda ya, dari Anci Larici, requestan dari Bang Andi Batam sudah terhadirkan ya, dan juga lagu dari Deon Upara, Manis-Manis Unti ya, sahabat budaya. Oke, torang bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya, sebelum terakhiri kebersamaan kita di Sagu Santai Deng Lagu malam hari ini ya. Ada Mama Indah di Kulaba, Santai Deng Lagu, requestan lagu Gelora Rindu dari Abjan Tarima ya. Salam buat semua tanpa terkecuali, salam sehat, salam bahagia, selamat beristirahat buat Kota Asnim, syukur dala-dala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk Mama Indah di Kulaba, semoga sehat selalu di sana bersama dengan keluarga tercinta ya. Lagunya spesial buat Bang Andi di Batam dan juga Purnama Sari. Katanya orang Ternate sutra sabar ya, tunggu undangan merah jambu. Bang Andi, undangannya juga ke Pro 4 ya, kalau semoga bisa jadi ya, bisa jadian sama Purnama Sari nantinya. Kirim undangannya biar kita rame-rame juga ya. Ke mana nih? Ke Mandar atau ke mana ya? Atau ke Batam juga boleh. Ke mana lagi? Ke Poliwali Mandar ya, Sulawesi Barat, sahabat budaya. Nah, terus bacakan juga ada Dika di Taliabu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sagu. Apa kabar Kakak Tasnim? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Dika juga sehat di sana dengan keluarga ya. Amin. Request lagu dari ADP dan LK, ngantung judulnya. Oke, sing bisa ke lain hati. Oh, judulnya ADP dan LK ngantung ya. Judulnya sing bisa ke lain hati. Oke. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida Ciguria, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Kakak Ayu Masohi, Bang Nasrun, Bang Tahir sekeluarga, Kuama Kuai, Bang Yasin, Bang Leo, Pak Subiono, dan semuanya tanpa terkecuali buat Kakak Tasnim, selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat Sagu, monggo dilanjut. Oke. Lagunya buat Bang Andi Cakrawinata katanya. Di sana hujan deras. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Oh, katanya Bang Andi di sana jaringannya kurang bersahabat ya. Jadi kalau belum ada informasi dari Dika, mohon dimaklumi katanya. Baiklah. Oke, torang bacakan juga dari Abang Otis di Kampung Pisang ya. Oh, ini request lagu Bujangan dari Kus Plus. Oke, baiklah, torang rekap lagunya nanti diputarkan di Musik Malam Perampai ya. Sahabat budaya, torang sudah apa lagu terakhir ya, Gelora Rindu dari Abjan Tarima, requestan dari Mama Indah di Kulaba, sahabat budaya, dan juga nantinya ada lagu dari Dika ya, kemudian dari Abang Otis di Kampung Pisang, sahabat budaya. Syukur dofu semuanya sudah bergabung malam hari ini. Semoga torang semua sehat selalu ya, selalu kompak dan juga solid ya untuk Pro 4 Ternate bersama dengan teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini ya. Baik sahabat budaya, saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan Sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tabiyyah subajong.

Ya, sahabat budaya, cerita indah dari Freshly Nikki Julu featuring dengan Vicky Salamor ya, sahabat budaya. Semoga lagu cerita indah ini mampu membuat sahabat budaya terlelap dalam tidurnya ya. Dan semoga lagu ini juga bisa menghibur doa semua yang sampai saat ini masih setia dengan Perempat Ternate ya. Baik sahabat budaya, saat ini pukul 23 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Tora harus akhiri kebersamaan di Kiraha malam ya. Sahabat budaya, selanjutnya Goni bisa nanti bergabung ya, ataupun mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tora yang bertugas di Kiraha malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai Tora baku dapat lagi. Tabia Subajo.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini 19 Mei 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Geraha. Propeter dari Ternate, suara Budaya Geraha kembali terhadirkan menemani ruang dengar aktivitas Anda sahabat Budaya di edisi hari ini 19 Mei 2026. Ragam informasi program siaran menarik terang hadirkan untuk menemani ruang beraktivitas sahabat Budaya semua. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, sahabat Budaya terang awali ragam informasi dan pilihan program siaran terang di pagi hari ini dengan ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 5 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur terkembali hadirkan untuk info untuk hikmah pagi di edisi kali ini. Bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung di ujung telepon, kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah Hajah Radia M. Hadar SIP MPD. Assalamualaikum Ustazah. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Halo, Ustazah. Halo, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik Ustazah dan juga sahabat budaya, insyaallah topik obrolan kita di hikmah pagi kali ini dengan tema atau topik menjaga diri dari penyakit hati. Silakan Ustazah.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita disehatkan. Semoga seluruh aktivitas kita insyaallah dibawa lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Ya, baik sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah apa tadi saya lupa.
0: Ya, temanya tentang menjaga diri dari penyakit hati Ustazah.
1: Iya, menjaga diri dari penyakit hati. Ya. Jadi kalau penyakit zahir itu kita berobat ya dengan tentu saja dengan proses sunnatullah yaitu lewat dokter dengan analisa sakit apa obatnya apa. Tapi kalau penyakit hati itu yang kita bersihkan adalah dengan zikrullah, dengan membersihkan hati sehingga kotoran-kotoran dalam hati itu akan dicabut dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali pada diri kita masing-masing ya. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah bahwa fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada penyakit ya. Jadi penyakit hati itu memang sangat berbahaya ya. Karena penyakit zahir kita itu adalah memang tubuh kita yang sakit. Tapi kalau penyakit hati itu membuat kita akan rusak secara fisik maupun mental ya. Jadi berhati-hati ya, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan hati kita itu dibersihkan jauh dari penyakit dengki ya, iri, karena itu penyakit-penyakit hati itu sangat berbahaya ya. Karena dalam hadis Rasul dikatakan al-hasadu yaqul hasana kamannar taqul khabab. Hasud itu apa sangat berbahaya, hati aqul hasana, karena dia hasud itu dalam hadis Rasul dikatakan dia memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar ya. Jadi ini berhati-hati tanpa terasa yang dibakar itu apa, dosa kita, bukan dosa kita yang dibakar tapi kebaikan kita. Kalau hasud itu ya, kalau istighfar itu kita bersihkan hati dengan segala dengki, tapi kalau hasud itu justru dia memakan kita punya amalan sehingga pada akhirnya kita akan jauh dari kendali Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian pengantar dari saya.
0: Ya, baik Ustazah. Khususnya juga Ustazah ya, ini sahabat budaya juga pasti kita semua mengetahui bahwa di era sekarang ini banyak sekali Ustazah godaan, banyak juga perkara-perkara yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan khususnya dalam konteks penyakit hati Ustazah. Khususnya yang saya maksudkan di sini seperti sosial media Ustazah, sekarang banyak fitnah yang bertebaran dan di media sosial lewat jari-jari yang sangat cepat Ustazah bisa menimbulkan banyak penyakit hati, bisa menyebarkan banyak hal-hal yang membuat kita terluka, banyak iri hati yang mulai muncul di sosial media. Kita sebagai muslim harus menanggapinya seperti apa Ustazah?
1: Ya tentu saja ya, kita wajib mengantisipasi hal-hal seperti itu sehingga ya, jangan sampai semua amalan kita menjadi dia jadi mengendap ya, sedikit-sedikit karena hasud amalan kita justru habis. Orang lain misalnya ya kita dengki, kita iri orang itu ya, justru kebaikan kita diambil oleh orang yang kita benci, orang yang kita fitnah sebaliknya dosa-dosa orang yang kita benci atau kita fitnah itu akan kita yang ambil justru. Amalan kita diambil oleh orang lain daripada dosa orang lain yang kita iri dan kita apa tidak suka, kita fitnah, kita gosipkan dia, maka dia punya dosa kita yang ambil. Ya. Hati-hati. Ya. Jadi kita harus jaga lidah, jaga mati, ya. Mata, jaga mata, jangan iri, kemudian hasut, ya. Sehingga karena amalan kita itu dia bisa mengendap tanpa terasa, ya. Jadi berhati-hati untuk kita bertindak atau kita bergaul dalam keseharian kita, ya.
0: Ya, baik Ustazah. Izin Ustazah, ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp lorong. Dan sebelum lorong bacakan juga, untuk sahabat udah yang ingin WhatsApp bisa di line telepon 0853-9853-33951. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi Bung Fajar. Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang baik untuk semuanya yang mendengarkan. Semoga juga pertanyaan saya dibacakan. Ustazah ingin bertanya, mohon maaf berkenan untuk tidak dibacakan nama saya. Ustazah ingin bertanya, saya punya permasalahan dengan keluarga saya, Ustazah, karena banyak perilaku yang menurut saya tidak adil semasa tumbuh kembang bersama dengan kakak dan adik saya. Dan pada masa perkuliahan saya terjadilah permasalahan yang cukup besar di keluarga saya, mengakibatkan saya memilih untuk keluar dari rumah. Dan sampai dengan saat ini kurang lebih hampir 10 hingga 15 tahun saya tidak balik dan kembali lagi bertemu dengan keluarga. Alhamdulillahnya orang tua saya sepanjang yang saya tahu masih sehat, Ustazah, dan sering berkontak dengan keluarga dalam kurung sepupu yang rumahnya berdekatan dengan orang tua kandung saya. Ingin hati meluruhkan rasa marah saya untuk kembali dan meminta maaf, khususnya menjelang momen lebaran ini. Namun Ustazah, penyakit atau juga mungkin rasa benci dan marah saya masih tetap tertanam. Apa yang harus saya lakukan, Ustazah? Apakah ada sholat atau amalan yang bisa membantu meringankan hal tersebut?
1: Iya, sebenarnya marahnya seorang muslim itu dia bukan berarti membenci, ya. Karena dalam hadis Rasul dikatakan la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalatha ayyam, tidak halal, ya. Tidak dibolehkan bagi seorang mukmin untuk mendiamkan saudaranya selama 3 hari, ya. Artinya di luar dari 3 hari itu sudah dosa, ya. Kalau kita misalnya disakiti secara fisik maupun hati yang disakiti, maka ya sebagai manusia biasa tentu saja ada rasa sakit, itu hal-hal yang wajar, ya. Namun dilarang oleh Rasulullah SAW, beliau mengharamkan kita jangan sampai 3 hari, ya. Artinya jangan sampai lebih dari 3 hari, karena kalau sudah lebih dari 3 hari itu sudah dosa, ya, sudah dosa. Kalau tadi itu misalnya hari 2 itu ya memang hal yang wajar, karena kita ini manusia biasa, tersinggung, sakit hati, itu hal yang wajar. Tapi kalau sudah lebih daripada itu, maka hukum sudah haram. Maka tidak perlu siapa yang mendahului, ya. Siapa yang mendahului itu justru yang salah atau yang benar. Kalau lebih dahulu untuk memperbaiki hubungan silaturahim yang putus, ya. Apalagi dengan orang tua, ya. Mudah-mudahan dengan orang tua kita tetap jaga. Tidak ada orang yang merasa bahwa orang tua itu dibenci, ya. Tidak dihalalkan, ya, karena orang tua itu salah atau benar menurut kita, ya, menurut mereka baik, menurut kita itu tidak baik misalnya. Ini dilarang oleh Allah untuk kita bisa mendiamkan mereka, ya, karena apa? Sedangkan dengan orang lain saja misalnya, ya, yang bukan hubungan saudara, tetap kita disuruh, ya. Ul islahul lahu khairan, katakanlah ya Muhammad bahwa berbaikan atau berbaik itu, bermaaf-maafan itu adalah satu pekerjaan yang sangat baik yang dipuji oleh Allah. Jadi kita orang kalau misalnya dalam situasi dan kondisi kita memang harus marah sebagai manusia, itu hal wajar, namun tidak dibolehkan marahnya kita itu di atas daripada 3 hari karena sudah haram hukumnya, ya. Jadi kita berhati-hati. Kalau sudah 3 hari, kalau dua belah pihak belum ada yang berinisiatif untuk berislah atau berbaik-baik, maka tentu saja pihak yang lebih dulu itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, demikian.
0: Ya, baik Ustazah. Izin Ustazah, masih ada satu pertanyaan lagi dari WhatsApp room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Radia. Saya ingin bertanya, Ustazah. Saya selalu memiliki permasalahan ustazah dengan lingkungan kerja saya. Saya selalu menyimpan rasa gedek dalam kurung marah kepada beberapa rekan kerja saya. Saya rasa ini wajar karena namanya pekerjaan ustazah, pasti ada hal yang membuat kita berselisih pendapat atau pandangan. Yang jadi pertanyaan saya ustazah, bagaimana cara saya untuk meluruhkan hati agar tidak mudah emosi? Apakah ada amalan atau mungkin ibadah sholat yang bisa saya lakukan untuk membantu menenangkan diri setiap bekerja agar yang dicari adalah keberkahan dari Allah, bukan mengutamakan ego saya? Semoga dijawab dan dibaca. Terima kasih.
1: Baik, ya, tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, yeah, kalau ada perselisihan ya wajar-wajar saja, yeah, dalam pekerjaan itu. Betul. Namun kita segera kita selesaikan, jangan sampai dia menutup, ya. Yeah. Artinya kita menganggap pada saya lebih tua, golongan saya lebih tinggi, ngapain saya mesti duluan, ya? Itu tidak perlu lihat itu. Ya, karena dari Al-Quran Allah berfirman itu tidak mengatakan bahwa engkau lebih tua atau engkau lebih adik, ya. Dan dikatakan di situ, "Qul islahul lahu khair." Katakanlah hai Muhammad bahwa berbaik itu adalah baik, ya. Maka siapa yang mendahului itulah yang mendapatkan pahala besar dari sisi Allah, ya. Karena Allah menginginkan kita untuk berbaik, ya. Kalau Allah perintahkan kita, kan tidak mungkin kita berbuat buruk. Tapi Allah perintah adalah kebaikan. Maka ketika ego kita timbul, ya, dalam hal-hal tertentu, karena kita unggul dari berapa sisi, ya, masa hebat kita. Tapi itu sehebat-hebatnya engkau, ya, kata kata mengatakan setinggi sepandai pandainya tupeng melompat, toh dia usia itu juga ke tanah, ya. Yep. Jadi manusia itu kan pasti punya kelemahan, tidak selalu kita itu super, ya. Selalu ada punya kelemahan, dan kelemahan itu kita jadikan satu itibar bagi kita bahwa kita ini tidak selalu itu di atas, ya. Tapi satu ketika kita juga pasti akan merasakan keterpurukan, ya, yang pernah orang alami. Jadi kalau jangan menganggap karena sisi finansial kita hebat, ya, jadi bukan kita hebat, tapi itu tidak selamanya. Dunia ini tidak selamanya utuh atau tidak selamanya kekal, karena dunia ini tempat untuk menanam dan kita petik dari akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia tempat menanam dan tempat memanen, bukan di dunia tapi di akhirat. Amalan-amalan yang disuruh atau diperintahkan oleh Allah adalah yang kita tanam di dunia, dan insya Allah kita akan petik di akhirat. Barangkali demikian.
0: Enggak, baik Ustazah. Mungkin dari saya ingin bertanya juga Ustazah. Nah, kalau misalnya tadi beberapa penanya kita banyak yang punya bermasalah tentang ketika menghadapi orang kita jadi mudah emosi. Kalau sebagai muslim Ustazah, kita sendiri punya apakah dianjurkan ketika mungkin mulai untuk merasa emosi atau mungkin kesal atau mungkin iri dengan orang, apakah ada amalan atau mungkin bacaan-bacaan yang bisa kita lakukan Ustazah untuk setidaknya meredakan rasa panas hati tadi Ustazah?
1: Iya. Iya, tentu saja, ya, ketika kita memang emosi karena situasi, ya, kondisi yang kita rasakan atau kita timbul, misalnya mengganggu ketenangan kita, mengganggu harga diri, atau bahkan dari sisi finansial misalnya, orang yang ketika kita bantu dia susah, ya, setelah dia di atas angin, dia pura-pura tidak tahu misalnya, pura-pura tidak kenal, pura-pura itu kan, ya, kadang-kadang mau kita emosi juga, ya. Tapi kan sebenarnya itu tidak perlu kita terlalu berlarut-larut dalam hal-hal seperti itu, ya. Karena manusia ini kan tidak kekal dalam satu posisi, ya. Hari ini kita di atas angin, hari ini kita di atas, tapi mungkin besok kita di bawah, ya. Itu hal, roda ini kan berputar terus, ya. Dunia, selama dunia ini masih ada, itu belum kiamat itu, ya. Perputaran matahari dan bulan semua itu, ya, seperti itu rotasi di langit itu, ya. Sengaja sadar atau tidak sadar, ya, kita di dunia juga demikian. Hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Bumi kita ini kan tetap berputar, ya, tidak pernah berhenti. Nah, ya, disinilah kita harus sadar diri bahwa sesungguhnya kita tidak boleh emosi, kita tidak boleh merasa besar, orang lain kecil, ya. Karena itu semua tidak ada yang kekal. Pasti suatu ketika posisi itu akan berputar, roda ini akan berputar, dan kita pun akan ikut tergilas, ya. Kalau tanpa kita sadari, tanpa kita antisipasi, maka kita akan ikut tergilas dengan perputaran, pencaturan ekonomi, sosial, budaya. Jadi tentu saja kita tahu bahwa semua ini tidak abadi, semua ini hanya sementara. Nah, kalau kita sudah berprinsip seperti itu, maka apapun yang kita dapatkan, ada posisi apapun yang kita dapatkan, maka kita yakin bahwa ini sesungguhnya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya kira demikian dari saya.
0: Ya, baik Ustazah. Sebelum kita lanjut lagi Ustazah, saya izin bacakan lagi, masih ada pertanyaan yang bergabung. Assalamualaikum Ustazah Radia. Perkenalkan, saya seorang mahasiswa Ustazah. Mungkin pertanyaan saya agak di luar dari topik yang dari tadi sudah dibahas tentang penyakit hati. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, sebagai seorang muslimah, kita selalu memiliki banyak tantangan Ustazah, apalagi di dunia perkuliahan, pergaulan dengan teman-teman yang banyak saya lihat mulai dalam kategori menyimpang atau bahkan tidak baik untuk diikuti. Saya sudah memfilter dan memilih teman-teman Ustazah. Yang saya ingin tanyakan pagi hari ini Ustazah, dan izin Bung Fajar mohon untuk keluar topik sebentar, yaitu tentang bagaimana Ustazah cara agar menjaga diri kita tetap istiqomah dan juga menjaga diri atau meminta agar Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik untuk menjaga keistiqomahan kita. Semoga dibacakan, terima kasih.
1: Iya, tentu saja ya, dalam hadis Rasul dikatakan ya di kursi ya, kita harus menjaga sangkaan kita kepada Allah ya, artinya bahwa sungguhnya Allah itu senantiasa baik dengan kita ya, husnuzan ya, husnuzan sangkaan baik ya, husnuzan kepada Allah, sehingga apapun yang kita alami, apakah itu baik atau buruk ya, dalam perjalanan hidup ini ya, kadang-kadang kan seperti itu, tidak selamanya kita itu di atas ya, kadang kita terpuruk ya, dan untuk bisa mengatasi hal-hal seperti itu, tentu saja ya kita banyak beristighfar, banyak baca sholawat ya, sholat taubat ya, mohon kepada Allah ya, mendekatkan diri selain dari salam lima waktu, tentu saja sholat-sholat sunnah ya, sunnah duha pada pagi hari ya, kemudian tahajud ya, kemudian sunat sunat rawatib ya, sunat taubat itu kita mohon kepada Allah. Orang yang rajin mengajarkan sholat taubat itu, insya Allah bukannya itu bercahaya ya. Jadi pencarian ya, jadi inner beauty itu sangat sangat nampak ya. Kalau hati kita itu memang selalu dendam ya, maka tentu saja dendam kita itu akan membawa kegelapan dalam jadi inner beauty itu pasti akan terpengaruh ya. Pasti terpengaruh, pengaruh-pengaruh buruk itu pasti akan terkafir dalam dalam wajah kita. Jadi tentu saja istighfar ini adalah salah satu senjata ya, kita mohon ampun kepada Allah, dosa-dosa kita kerjakan disengaja atau tidak disengaja, ini adalah hal yang memang lumrah dalam hidup kita, sehingga kalau kita salah melangkah, maka cepatlah kita kembali kepada Allah ya, fa ilaihi unib, artinya hanya kepada Allah lah kamu kembali, artinya kamu bertobat ya. Jadi dosa-dosa besar maupun kecil, tentu saja setiap saat pada waktu kita sholat di terakhir, tentu saja kita jangan lupa berdoa kepada Allah untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak terpuji ya, menurut pandangan Allah dan Rasulnya, sehingga kita bergaul dengan siapa saja kita senang dan kita disenangi, bukan cuma senang tapi disenangi juga ketika tidak hadiran kita itu dirindukan ya, jangan sampai orang mengatakan dia terhari lebih baik lagi, tapi kita justru harus ketidakhadiran itu orang cari, selama seralih tadi ya, belum datang. Ini yang kita butuhkan ya, orang butuhkan kita. Jangan sampai orang merasa terbebani ketika kehadiran kita ya. Jadi hal-hal yang ingin kita menjaga hubungan kepada Allah ya, hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allah secara horizontal dan hubungan vertikal adalah secara manusia. Kaya dan pintar seperti apapun, manusia tidak pernah akan berjalan sendiri menuju kubur ya, tetap kita butuh orang lain. Jadi itu tadi yang pepatah mengatakan, sepandai-pandainya sampai melompat tuh satu waktu dia mesti juga jatuh ke tanah kan, itu pepatah, tapi itu ada arti kiasan yang perlu juga kita pahami. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini insya Allah membawa keberkahan hidup kita, dengan Allah kesehatan kita, Allah tambahkan rezeki kita, Allah tambahkan iman kita, dan rumah tangga kita insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Demikian yang saya tidak bisa sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Jazakumullah khairan, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat dunia untuk program Hikmah Pagi edisi hari ini 19 Mei 2026, dengan topik menjaga diri dari penyakit hati bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPDI. Insyaallah sahabat dunia, ini bisa menjadi salah satu penambah keimanan keislaman orang dalam beribadah kepada Allah, dan tentunya bisa memberikan manfaat bagi sahabat dunia semua yang sudah mendengarkan dan sudah bergabung di pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat berdiri ya, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita Pagi bersama dengan rekan Safira Safitri.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Jamal Esa ajak ASN ubah pola pikir terkait mutasi guru tanpa politik. Pelatih tim sepak bola Kota Tidore Mukhlis Ohoirat menargetkan gelar juara pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara pada Juni 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mamba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Jamal Esa ajak ASN ubah pola pikir terkait mutasi guru tanpa politik. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
2: Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Jamal Esa mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara khususnya para guru untuk mengubah cara pandangan terkait mutasi jabatan. Jamal Esa menegaskan agar kebijakan tersebut tidak selalu dikaitkan dengan isu politik. Maka budaya berpikir seperti itu harus diubah agar tidak ada salah tafsir ketika pemerintah melakukan rotasi guru antar sekolah. Padahal mutasi ini adalah hal yang lumrah untuk mengisi kekosongan dan menjaga keseimbangan jumlah tenaga pengajar.
3: Ketika mutasi pegawai di pemerintah daerah, biasa-biasa saja. Tapi ketika mutasi guru, mutasi kesehatan, itu heboh. Nah, ini yang saya agak sedikit heran-heran. Kemarin mutasi biasa-biasa saja. Ketika mutasi guru, heboh sama orang, heboh. Padahal tuh pegawai ini, mau kapan saja, di mana saja, ya siap melaksanakan tugas. Selaku kepala dinas, saya dinonjolkan, saya harus siap. Dimutasikan ke Mabau Utara, siap. Oh, itu sudah resiko.
2: Jamal Esa mengingatkan kepada para guru, baik yang berstatus PNS maupun P3K, untuk bersyukur atas amanah yang sudah digenggam dan menunjukkan lewat pengabdian tanpa pamrih.
3: Orang yang mau jadi pegawai, jadi guru, jadi bidan, banyak. Tapi tong ini terpilih, Tuhan sudah manakan peraturan. Oh, mana ya? Nah, ketika tong diberikan tugas, mana tugas di sekolah ini, mana pindah di sekolah ini, tong tak mau, barang itu sudah kalau begitu, masih yang. Karena pada akhirnya, siapa yang rugi? Tong pianan yang rugi. Tong sudah harus buang tong frame berpikir, cara berpikir bahwa ketika tong dimutasi karena tong ini berbeda pilihan, tak boleh. Semua orang pasti berbeda pilihan. Jadi kalau kemudian ada mutasi kemudian dikait-kaitkan dengan pilkada ini 2024, ini sudah 2026.
2: Jamal Esa mempertanyakan sikap enggan dari oknum guru yang menolak dipindahkan ke sekolah lain, padahal seharusnya jika diberi tugas baru sudah sepatutnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, usai menghadiri rapat hearing pembahasan kelangkaan BBM subsidi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas Pertamina, organisasi angkutan, dan juga pengelola SPBU berlangsung di kantor Gubernur Maluku Utara. Nasri mengatakan rapat tersebut membahas berbagai kendala distribusi BBM subsidi, khususnya solar, yang belakangan dikeluhkan para sopir lintas dan pengguna angkutan di sejumlah wilayah Maluku Utara. Meski demikian, ia menegaskan kondisi di Kota Ternate hingga saat ini masih relatif aman dan tidak mengalami gangguan distribusi yang signifikan.
4: Ya, kalau kita lihat bersama, Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman, baik Pertalite ya maupun biosolar. Kita tahu bahwa di Ternate itu ada satu lembaga penyalur yang ditugaskan untuk mendistribusikan solar subsidi, yaitu di Siantan. Mudah-mudahan yang dijanjikan oleh BPH Migas tadi juga itu akan diberikan juga kepada PT Siantan Jaya Lestari. Sehingga untuk Ternate ke depan, saya kira tidak ada masalah lagi.
1: Nasri menyebut dalam rapat tersebut BPH Migas juga telah menerima berbagai masukan terkait dengan kebutuhan BBM subsidi di Maluku Utara dan akan mempelajari kemungkinan penyesuaian kuota. Selain itu, beberapa SPBU disebut mulai bersiap untuk menyalurkan solar subsidi guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Ya, kalau tadi kan disampaikan Pak Wagub tadi kan sudah jelas bahwa diusahakan 1-2 bulan ke depan, ya diusahakan bisa, apalagi didengar langsung oleh BPH Migas tadi.
1: Pemerintah Kota Ternate berharap tambahan kuota dari BPH Migas nantinya juga dapat diberikan kepada penyalur di Ternate agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terjaga dalam beberapa bulan ke depan. Beralih ke informasi lain, saudara pelatih tim sepak bola Kota Tidore Mukhlis Ohoirat menargetkan gelar juara pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara pada Juni 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
5: Pelatih tim sepak bola Kota Tidore Mukhlis Ohoirat menargetkan gelar juara pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara pada Juni mendatang. Target tersebut disampaikan Mukhlis saat ditemui di sela-sela sesi latihan tim di Stadion Maremoi Kelurahan Tugu Haji Kota Tidore pada Minggu 17 Mei 2026. Untuk mencapai ambisi tersebut, Mukhlis mengintensifkan program latihan yang difokuskan pada aspek taktikal. Ia mengakui waktu persiapan yang relatif singkat menjadi tantangan sehingga pendekatan latihan yang diarahkan pada pematangan dan strategi permainan.
6: Ya, alhamdulillah ya, kalau saya 95% sudah hampir final ya, karena kita menunggu yang dari EPA juga, karena beberapa pemain final ya U18 U20 ada pemain kita di situ. Jadi mungkin sambil tunggu mereka, sambil latihan yang di sini. Di EPA 4 orang pemain ya. Ada Gufran, ada Ilham, Irwan sama Rizky, sama kiper Nugi 5 tambah kiper.
5: Meski demikian, Mukhlis menilai perkembangan tim menunjukkan tren positif. Tingkat kesiapan skuad disebutnya telah mencapai sekitar 90%. Ia juga memastikan kondisi para pemain secara umum dalam keadaan baik, meskipun ada beberapa yang mengalami cedera ringan saat latihan.
6: Pemain alhamdulillah kita terus pantau ya, karena ada beberapa yang kemarin latihan ankle atau apa, tapi kita terus pantau. Jadi siapa yang main atau siapa yang nanti inti dan lain-lain masih terus kita pantau. Belum ada yang pasti. Sejauh ini bagus karena kehadirannya di latihan juga bagus, kita latihan rutin dan mereka bagus di latihan.
5: Mukhlis menambahkan, kedisiplinan para pemain serta dukungan dari pengurus asosiasi Kota Tidore PSSI menjadi faktor penting dalam menjaga motivasi tim. Menurut dia, target juara yang diberikan oleh Askot PSSI Kota Tidore menjadi dorongan bagi seluruh tim untuk memaksimalkan persiapan mulai dari proses seleksi hingga program latihan yang kini dijalankan. Ia juga mengungkapkan saat ini terdapat 4 pemain Tidore yang tengah memperkuat Maluku United FC dalam ajang EPA Super League, termasuk menjalani partai final melawan Persija Jakarta. Sambil menunggu para pemain tersebut kembali, tim tetap menjalankan latihan secara intensif. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. SMA Negeri 2 Ternate Maluku Utara menggelar pameran Expo dan Camp Robotik tahun 2026 di lingkungan sekolah pada Senin 18 Mei 2026. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan itu dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Gubernur Sherly Juanda mendorong generasi muda melek teknologi digital yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salim mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, keterampilan sistem, serta membangun semangat kompetisi sehat dan kolaboratif di kalangan pelajar.
7: Pameran Expo dan Game Robotik tahun 2026 bertujuan 1. Meningkatkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi dan robotik. 2. Mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir logis.
1: Sebanyak 64 peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Khairun juga mengirimkan 25 peserta. Berbagai kategori lomba dipertandingkan, mulai dari robot line follower, robot sumo, hingga robot inovasi. Peserta juga menampilkan karya dalam expo robotik, atraksi robot, serta presentasi konsep pemanfaatan teknologi robotik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, perkembangan teknologi harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Pemprov Maluku Utara juga berencana menjadikan kegiatan robotik dan sistem sebagai agenda tahunan pendidikan di tingkat provinsi.
8: Berapa contoh yang bisa kita saksikan, kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian untuk kita jemput masa depan ini dengan cara yang lebih baik, lebih akademis, dengan menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang, yang akan mengisi kesempatan-kesempatan lapangan kerja di masa yang akan datang.
1: Kedepan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara akan memperluas cakupan kegiatan robotik dan sistem dengan menjadikan SMA Negeri 2 Ternate sebagai pusat pengembangan akademik dan inovasi teknologi pelajar di Maluku Utara. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Rekap informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Raha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Dan sahabat budaya Toro masih hadir menemani Roning Argoni semua di edisi pagi hari ini. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa lagu yang sudah terhadirkan tadi menemani ruang berdengar sahabat budaya. Ya, warta berita pagi yang juga sudah hadir bersama dengan rekan orang. Ada Safira Safitri yang sudah hadir dengan informasinya di warta berita pagi tadi. Selamat pagi, Raha. Pagi hari ini kembali terang hadirkan menemani ruang beraktivitas sahabat budaya di hari Selasa ini. Di tengah kondisi cuaca yang agak-agak dingin ya. Waduh, ini kelihatannya pilek ya. Radang, jadi beberapa hal yang mencoba untuk melukai kita ya pagi hari ini ya, karena soalnya kondisi cuaca yang hujan dan intensitas yang cukup lama ya sahabat dulu ya di malam hari tadi, ini tentunya membuat orang pagi hari ini merasa badan tuh agak-agak nyeri-nyeri ya sahabat dulu ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting sekarang orang harus pintar-pintar buat jaga kondisi kesehatan, mulai dengan hal-hal yang baik. Salah satu yang paling baik di pagi hari ini adalah mengkonsumsi air putih sahabat budaya. Penting ya, karena air putih bukan hanya memberikan manfaat kesehatan tapi juga memberikan manfaat berupa fokus ya di pagi hari. Jadi kalau baru mulai beraktivitas, kok ngerasa kepala agak mengantuk-mengantuk padahal sudah tidur dari jam 11 malam, nah itu kelihatannya kurang minum air putih. Jadi coba minum air putih dulu untuk jadi pembuka di pagi hari ini sebelum melaksanakan berbagai rutinitas dan kegiatan sahabat budaya semua. Terus masih punya ragam informasi menarik untuk sahabat budaya, jadi jangan dulu kemana-mana, tetap bersama dengan Torang di Pro 4 RRI Ternate.

Pekan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Dan sahabat Duetro masih hadir lagi, masih dengan wilayah informasi lainnya. Kalau tadi terus kasih informasi mengenai manfaat minum air putih, nah terus juga kasih juga sahabat Duetro manfaat pagi hari ini untuk memilih menu makanan ya, berupa karbo ya, berupa nasi ya, jagung, kentang, itu juga punya banyak kandungan karbohidrat di dalamnya. Ini penting sahabat Duetro, karena kandungan karbohidrat itu baik untuk menjaga kesehatan tubuh juga ya, selama kondisi karbonya tuh tidak berlebihan. Nah karbo ini sendiri sahabat Duetro, ini penting untuk dikonsumsi ya, khususnya untuk sahabat Duetro yang punya berbagai kegiatan, karena karbohidrat sendiri ini menjadi salah satu asupan atau juga kandungan nutrisi yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Berdampingan juga dengan protein sahabat Duetro, asupan karbo dan protein yang seimbang di pagi hari ini penting untuk bisa membantu mengawali kegiatan sahabat Duetro, aktivitas sahabat Duetro di pagi hari ini. Spesial menemani sahabat Duetro ada pilihan lagu-lagu, nanti di pukul 7 juga ada rekomendasi menu sarapan pagi, jadi jangan dulu kemana-mana.

Selamat pagi sahabat dunia, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan kabar kira. Kabar kira pagi hari ini torang awali dari laman informasi lokal sahabat budaya, di mana Kasrem 152 Babulah dukung penguasaan distribusi BBM subsidi di Maluku Utara. Kasrem 152 Babulah Kolonel ARH Hendra Roza hadir dalam rapat penanganan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di wilayah Maluku Utara di kantor Gubernur Maluku Utara, Kelurahan Gulaping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan, Senin 18 Mei 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama dengan Direktur BBM BPH Migas Krisnawan Anditya, di mana kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forkompinda, perwakilan pemerintah daerah Maluku Utara, PT Pertamina, pengusaha SPBU, serta organisasi angkutan darat atau organda dari sejumlah kabupaten kota. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Kasrem 152 Babulah Kolonel ARH Hendra Roza, Diskrimsus Polda Maluku Utara Kombes Pol Edi Wahyu Susilo, Kepala TU Kejati Maluku Utara Safri Abdul Munin, para pengusaha SPBU serta pengurus DPC Organda Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Morotai dan Sovivi. Dalam mengarnanya, Wakil Gubernur Maluku Utara berharap agar rapat tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik terhadap persoalan kelangkaan BBM yang belakangan dikeluhkan masyarakat, khususnya bagi para sopir angkutan. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, turun menuju ke laman informasi nasional, di mana Indonesia incar status country of honor di Festival Film Cannes 2028. Kementerian Kebudayaan menargetkan posisi country of honor pada Festival Film Cannes 2028 nanti, di mana hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat eksistensi industri perfilman nasional di kancah global. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon kepada wartawan usai orasi kebudayaan dalam peringatan Hari Museum Internasional di Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Senin 18 Mei 2026. Ia menyampaikan bahwa kehadiran delegasi Indonesia dalam festival film tersebut mendapat respon positif dari dunia perfilman internasional. Ia mengatakan sekitar 60 delegasi Indonesia dari sektor industri dan perfilman mengikuti berbagai agenda di Cannes. Ia menjelaskan sejumlah sinias Indonesia berpartisipasi dalam kompetisi utama, yaitu program co-production dengan Thailand, film pendek hingga program Next Step Studio. Sahabat dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan orang dalam kabar kira di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan kabar kira dalam edisi selanjutnya.

0: Informasi harga pangan sahabat Widiatron hadirkan dari komoditas beras di mana masih berkisar di harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam dan daging sapi masing-masing di harga Rp45.500 dan juga Rp145.000. Untuk komoditas lainnya seperti telur ayam berkisar di harga Rp44.100 dan bawang merah di harga Rp65.000. Sedangkan untuk bawang putih berkisar di harga Rp54.000. Untuk komoditas cabai merah dan cabai rawit sahabat dunia masing-masing di harga Rp65.000 dan Rp85.000. Sedangkan untuk komoditas minyak goreng masih berkisar di harga Rp23.000 dan gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan selamat tidur, masih menemani roh dengaran deh di pagi hari ini pukul 7:21 waktu Indonesia Timur. Ragam kegiatan menarik sahabat tidur pagi hari ini bisa tolong mulai dulu untuk menjaga diri agar tetap produktif. Tapi salah satu kegiatan yang tak boleh ngundi lupa, mau sesibuk apapun ya, kalau bisa jangan lupa sarapan pagi. Kalau memang kalian sahabat tidur yang ada berdengar orang bukan tim yang suka sarapan pagi, ya setidaknya pagi hari ini ada asupan yang masuk, mau itu roti, mau itu air putih, tidak masalah. Yang penting ada yang orang kasih masuk dulu di tubuh. Karena semalesnya orang buat sarapan pagi, setidak sukanya orang sarapan pagi, atau mungkin nanti bakal brunch atau makan pagi yang agak siang-siang sedikit, yang penting ada asupan makanan dulu yang orang isi di perut. Tujuannya supaya menjaga pencernaan tetap berfungsi dengan aman, nyaman, sahabat diri tidak ada kendala. Karena biasanya tuh kalau orang makan pagi terlambat, nanti orang makan siang tuh juga berpengaruh, sahabat budaya. Ya terkecuali kalau sahabat diri memang punya program diet dan makan pagi makan siangnya dikurangi, atau mungkin makan pagi makan malamnya dikurangi, ya sudah gitu sahabat diri ya. Tapi jangan lupa, walaupun diet juga harus juga asupan-asupannya, air putihnya dijaga, konsumsi gula proteinnya dijaga. Nah untuk yang sahabat diri ya, mau sarapan pagi tapi bingung mau sarapan apa di pukul 7, mendekati pukul 7.30 ini, terus punya beberapa rekomendasi, mulai dari menu makanan berupa nasi-nasi ya. Nasi ini banyak sahabat diri, nasi kuning, nasi goreng yang simple-simple yang mudah-mudah orang dapat. Ada juga nasi uduk, kayak nasi pecel, itu juga sederhana tapi juga sangat mudah untuk orang konsumsi. Kalau mau yang berupa makanan lain seperti roti-rotinya juga banyak. Ada toast bread atau roti panggang, sahabat budaya, ditambah dengan selai kacang atau tambah dengan selai coklat, itu juga sudah boleh ya. Bukan selai coklat, coklat ya lebih tepatnya. Itu juga sudah menjadi makanan yang cukup untuk setidaknya mengisi perut sebelum sahabat budaya mulai beraktivitas di hari ini. Terus masih punya ragam rekomendasi menu sarapan lainnya. Jadi untuk sahabat budaya di pukul 7 ini jangan dulu ganti frekuensi. Tetap bersama dengan Torang di Pro 4 RRI Ternate.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Dan sahabat budaya terima kasih menemani Romba dengar guni semua di pagi hari ini. Kalau tadi sudah ada rekomendasi nasi-nasian, nah ada roti-rotian juga sahabat budaya. Salah satu yang tadi Ternat juga sudah mention yaitu roti lapis ya. Roti lapis tuh banyak, bisa roti lapis yang fokusnya sayuran, ada daging-dagingan juga sahabat budaya. Atau toast bread itu sendiri sebenarnya roti yang dipanggang sahabat budaya. Jadi cara buatnya juga banyak yang sudah muncul di sosial media. Yang paling simple ya, setidaknya menggunakan oven ya, dengan butter atau mentega yang sudah disiapkan, dipanaskan terlebih dahulu, kemudian ya sudah tinggal dipanggang saja rotinya ya, kurang lebih sekitar beberapa menit saja sampai warna rotinya lebih kecoklatan. Pastikan bagian dalam rotinya itu sudah ada isian, baik itu berupa saus selai kacang ya, bisa coklat, bisa keju, bisa juga daging ya sahabat budaya, atau telur, yang paling sederhana telur sih sahabat budaya. Pokoknya bisa disesuaikan dengan cita rasa atau juga kesukaan sahabat budaya. Roti panggang, roti lapis itu juga menjadi rekomendasi menu sarapan yang tidak berbuah nasi ya, tidak berbau-bau nasi, tapi juga bisa membantu untuk mengisi perut setidaknya sampai makan siang nanti. Ini bisa jadi pilihan atau rekomendasi menu makanan pagi yang simple, yang sederhana untuk sahabat budaya yang bingung mau makan apa. Atau sahabat budaya pagi hari ini mangkali sebeli kue, mungkin beli cucur ya, atau mungkin beli lalampa, nasi jaha pagi, boleh sahabat budaya, itu juga bisa jadi rekomendasi. Setidaknya ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh sebelum beraktivitas dengan rangkaian kegiatan yang bakal banyak di hari ini. Menemani Ron Badengar sahabat budaya, pilihan lagu juga masih akan terhadirkan, jadi jangan kemana-mana.

Selamat pagi sahabat dunia, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi Habar Kiraha di pagi hari ini. Habar Kiraha sahabat dunia terawali dari laman informasi lokal di mana wali kota Tidore turun tangan atasi demonstrasi Bobo. Aksi demonstrasi masyarakat Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara terkait dengan dugaan rasisme terhadap warga setempat berlangsung memanas pada Senin 16 Mei 2026 di mana ketegangan terjadi setelah masa aksi menutup akses jalan umum sebagai bentuk protes. Penutupan jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan. Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senen turun langsung ke lokasi aksi untuk memastikan kondisi keamanan dan kelancaran lalu lintas tetap terkendali. Muhammad sendiri menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk menghalangi aksi demonstrasi, melainkan menjaga agar aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat pemblokiran jalan. Menurutnya, situasi memanas dipicu aksi penutupan jalan yang berdampak pada masyarakat lain, termasuk kendaraan yang membawa pasien menuju rumah sakit sempat tertahan. Beralih sahabat di laman informasi lokal, turut menuju ke laman informasi nasional di mana Menbud Fadli dorong penguatan museum hingga tingkat desa. Kementerian Kebudayaan mencatat bahwa Indonesia memiliki 516 museum yang tersebar di berbagai daerah hingga April 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 373 museum atau 72,3% telah terregistrasi dalam nomor pendaftaran nasional museum. Menteri Kebudayaan Fadli Zon sendiri mengatakan bahwa penguatan museum menjadi bagian penting dalam arah kebijakan kebudayaan nasional 2026. Selain registrasi, pemerintah juga mendorong standarisasi peningkatan kapasitas konservasi, tata kelola, koleksi, hingga digitalisasi museum di Indonesia. Sahabat informasi di laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan dorong dalam Habar Kiraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Tierra.
1: Memang kita ingin tadi yang saya sampaikan, kita ingin roadshow berkaitan dengan pelaksanaan.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

Sobat Budaya di mana pun Anda berada, kembali terhadirkan informasi di Habar Kira. Habar Kira di pukul 9 terawali dari laman informasi lokal di mana aktivitas vulkanik Gunung Dukono Kabupaten Halmahera Utara masih fluktuatif terjadi. Berdasarkan laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Dukono, dalam sehari pada Senin 18 Mei 2026 mulai pukul 00 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur telah terjadi letusan sebanyak 182 kali. Pengamat Gunung Dukono Handayani menjelaskan bahwa teramati tinggi kolom abu mulai dari 400 hingga 3.800 meter di atas puncak kawah. Hanta sendiri mengungkap saat letusan terjadi juga diikuti dengan gempa low frekuensi sebanyak 35 kali dan tektonik lokal 1 kali dengan tremor menerus atau mikro tremor yang terekam dengan amplitudo 1 sampai 8 mm. Hanta mengatakan saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2 atau waspada, maka pihaknya menghimbau masyarakat yang berada di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki atau dan juga mendaki kawah Melumpang Warirang di dalam radius 4 km. Beralih sahabat di laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana Menbud Fadli akan perjuangkan insentif pajak film asing. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong hadirnya insentif pajak bagi industri perfilman internasional di Indonesia. Skema ini dinilai mampu untuk meningkatkan daya saing Indonesia seperti yang telah diterapkan Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Hal ini disampaikan kepada wartawan usai orasi kebudayaan dalam peringatan Hari Museum Internasional Museum Nasional Indonesia Jakarta Pusat Senin 18 Mei 2026. Menurutnya penerapan insentif tersebut penting untuk menarik lebih banyak rumah produksi internasional agar menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting. Ia menegaskan bahwa berbagai negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa sementara Indonesia masih dalam tahap pembahasan. Ia juga menekankan bahwa kemudahan perizinan bagi industri film asing perlu diperketat, perlu diperkuat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai dapat mendukung promosi budaya, daerah, dan pariwisata Indonesia melalui kegiatan syuting film. Sahabat Dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha di pukul 9. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.